0: pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita akan update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak update informasi lainnya dalam sajian Warta Berita.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri, mengatakan upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
5: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
6: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
7: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
6: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
7: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
8: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
7: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jamaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
11: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
12: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
10: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli Hijrah, 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
13: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
14: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
13: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
15: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jamaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Linja. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
5: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
16: Laporan khusus.
17: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
18: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
17: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
18: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
19: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita, Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
18: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
20: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
18: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
21: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
22: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
23: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wow. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kalau ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalian nol semua. Sebelah sama

96,7 MHz Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Pendengar, kita update informasi juga yang terkait Wali Kota Kendari, Siska Tarina Imran, yang meminta aparatur sipil negara dan juga generasi muda di wilayah Kota Kendari untuk mengamalkan dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekedar hafalan. Ia menekankan agar generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai simbol semata. Di sisi lain, Siska Wali Kota Kendari juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan senantiasa berlandaskan keadilan sosial dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kami lengkapi update informasi Anda untuk Sultra pagi ini terlebih dahulu dengan menghadirkan informasi terkait cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoaks, pendengar. Dilansir dari saberhoaks.jabarprof.go.id, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresiden Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresiden melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Bu, dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: 96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra pagi ini, pendengar, kita kembali update informasi terkait Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memperkirakan kondisi cuaca di mayoritas kota besar di Indonesia ini cukup bervariasi. Mulai dari cerah berawan hingga hujan petir pada hari ini, tepatnya Selasa 2 Juni 2026. Prakirawan BMKG Sastia dalam siaran prakiran cuaca di Jakarta Selasa hari ini menghimbau agar masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di beberapa titik, yakni hujan petir di Kota Bandung dan Tanjung Selor. Selain cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan akan membasahi sejumlah wilayah seperti Kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Sementara itu, cuaca berawan hingga berawan tebal berpotensi mendominasi di wilayah barat lainnya yang meliputi Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak. Serta potensi udara kabur berada di Kota Bengkulu dan Surabaya, pendengar. Sementara di kawasan timur Indonesia, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang sama. Di wilayah mana saja, kita nantikan hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang, pendengar masih bareng sama Sofi yang menemani Anda. Kita update informasi lainnya ya, terkait dengan harga emas di laman Sahabat Pegadaian, dikutip dari Jakarta pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, menunjukkan harga untuk UBS dan Galeri 24 ini turun menjadi 2.844.000 dan 2.791.000 per gramnya. Sementara Antam tidak bergerak dari 2.911.000 per gram, pendengar. Nah, harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun harga tiga jenis emas di Pegadaian pada hari Senin kemarin, itu yakni UBS 2.850.000, sementara untuk emas Antam 2.911.000 dan Galeri 24 berada di harga 2.794.000 per gram. Nah, untuk Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kg, pendengar. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih untuk Sultra Siang. Kita punya informasi lain terkait Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kolaka, pendengar, yang mengintensifkan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan over dimension, overloading atau odol, guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan berkeselamatan di Kabupaten Kolaka. Kasat Lantas Polres Kolaka Ibtu Niko Tri Hardianto mengatakan bahwa penanganan terhadap kendaraan odol bukan sekedar kegiatan penindakan hukum biasa, pendengar, melainkan langkah preventif strategis untuk melindungi masyarakat dari resiko kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas punya potensi besar menimbulkan berbagai dampak negatif di jalan raya. Nah, selain membahayakan keselamatan pengemudi dan juga pengguna jalan lain, kendaraan odol juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dijelaskan bahwa saat ini Satlantas Polres Kolaka terus menggencarkan sosialisasi, pengawasan dan juga penegakan hukum kepada para pengemudi angkutan barang maupun pemilik kendaraan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kolaka.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di paruh awal perjalanan Sultra Siang, Sofi sudah harus pamit, rekan saya Yesi nanti akan hadir selanjutnya, juga akan diawali dengan dialog interaktif terkait dengan literasi digital. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Sofi pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini bersama saya Yesi menemani kebersamaan ruang dengar Anda untuk edisi siar di hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Nah, kali ini pendengar kita akan hadir dalam dialog literasi digital yang tentunya juga kita akan bahas dengan topik yang cukup menarik. Ini terkait dengan hak cipta dan kekayaan intelektual digital. Nah, sudah hadir juga bersama saya, ini dua narasumber yang juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan Bapak Dr. M. Jufri Rahim. Beliau adalah akademisi Ilmu Komunikasi ya di Universitas Halu Oleo, dan beliau juga ini adalah sebagai Korwil Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Pak Dokter.
1: Selamat siang, baik sih.
0: Gimana kabar, Pak Jufri? Baik, ini baru pertama kali ya, Pak ya, ke Studio Pro 1.
1: Iya, benar, udah lama sekali baru ke sini lagi.
0: Baru ke sini lagi, tapi sebelumnya sudah pernah ya, Pak ya, di studio yang
1: waktu itu masih di lantai 2.
0: Lantai 2.
1: Ya. Lupa tentang apa gitu.
0: Oke. Baik. Nah, ini yang juga sangat relevan dan memang di bidangnya juga. Beliau adalah Ibu Linda Fatmawati Saleh, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bu Linda.
2: Waalaikumsalam Mbak Yasi.
0: Gimana kabar Bu Linda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ini kegiatannya hari ini pada sibuk nggak ya? Ini baru pertama masuk kantor ya?
2: Iya.
0: Hari ini baru masuk tapi bisa menyempatkan juga hadir di studio untuk hari ini. Baik pendengar, ini kita ketahui bersama bahwa memang hak kekayaan intelektual atau HAKI dalam itu adalah hak hukum atas karya kreatif, inovasi, dan atau bahkan juga temuan. Nah, dalam ranah digital juga cukup banyak ya, yang dimana itu mencakup perlindungan untuk aset seperti kode perangkat lunak, database, karya seni, atau bahkan konten-konten lainnya. Nanti kita akan bahas ya pendengar terkait dengan hal ini. Kami juga nanti mengundang Anda bisa bergabung bersama kami di 0401-3124-008 atau WhatsApp 0813-5450-967. Baik, saya awali perbincangan siang hari ini, saya ke Bu Linda dulu, boleh ya Bu Linda? Ini kalau berbicara soal hak cipta, kemudian kekayaan intelektual, ini kan ada di bidangnya Bu Linda ya, ya di Kementerian Hukum gitu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu Linda, apa sih sebenarnya hak cipta dan kekayaan intelektual ini yang seperti apa? Mungkin masyarakat awam masih banyak yang belum tahu nih Bu Linda.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Yesi diundang lagi di sini. Jadi kalau memang betul kalau kekayaan intelektual itu focal point-nya ada di Kementerian Hukum untuk tingkat wilayah. Kalau di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
0: Yeah.
2: Nah, kalau hak cipta itu merupakan salah satu dari rezim kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada, yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, baik pribadi maupun kelompok, atas karya yang dihasilkannya. Seperti itu. Jadi kalau masih dalam bentuk ide, itu belum ada kekayaan intelektualnya, harus dituangkan dalam bentuk karya. Seperti itu. Sementara hak cipta itu adalah hak eksklusif juga yang diberikan oleh negara, baik hak cipta yang dihasilkan oleh perorangan ataupun bersama-sama, dan itu bisa dilindungi oleh negara dan dia sifatnya deklaratif. Seperti itu.
0: Berarti deklaratif maksudnya gimana ini, Bu?
2: Deklaratif maksudnya hak cipta itu kan seperti buku, tulisan, kemudian video, gambar, musik, kemudian lukisan dan lain-lain yang sebenarnya tidak didaftarkan pun itu bisa secara otomatis adalah milik kita. Yang penting sudah terpublish. Seperti itu.
0: Misalkan kita di RRI ya Bu ya, ini kan kita punya berita, misalnya kita yang kita berita kita publish, ini juga merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang kita miliki RRI gitu. Itu gimana Bu, apakah juga memang harus sebelumnya terdaftarkan dulu atau gimana?
2: Kan iya baik. Jadi itu secara otomatis adalah hak cipta milik RRI, tetapi untuk dalam rangka pencegahan jangan sampai kedepannya ada sengketa hak milik dan seperti lainnya, maka sebaiknya didaftarkan hak ciptanya. Seperti itu.
0: Kalau untuk Sultra sendiri lingkupnya ini kan juga cukup banyak ya Bu, kalau berbicara soal kekayaan intelektual ya Bu ya. Sultra sendiri seperti apa sih, apakah masyarakat ataupun juga lembaga instansi pemerintah ini juga sudah aware terhadap kekayaan intelektualnya sudah didaftarkan, mungkin ada data yang mungkin juga sudah dari Kementerian Hukum ini gimana Bu?
2: Iya, kalau kita lihat di data pangkalan data kekayaan intelektual untuk hak cipta di Sulawesi Tenggara ini umumnya masih didominasi dari akademisi dari perguruan tinggi. Beberapa waktu lalu ada juga pendaftaran hak cipta dari beberapa BRIDA dan riset daerah provinsi. Kemudian ada juga dari BRIDA Bombana dan BRIDA Konawe. Untuk pemerintah daerah rasa-rasanya belum terlalu aware, padahal kami sudah masif melakukan sosialisasi. Tetapi kami akan terus melakukan sosialisasi, termasuk karya-karya misalnya Latpim 3. Latpim ada proyek perubahan, harusnya itu sudah bisa daftarkan sebagai hak cipta. Aplikasi-aplikasi, kalau kita lihat sekarang kan semua instansi itu punya aplikasi. Dan itu harusnya didaftarkan hak ciptanya.
0: Ya Bu.
2: Iya.
0: Nah ini yang mungkin masih banyak yang belum ya Bu ya, kalau yang itu.
2: Masih banyak yang belum. Kami sudah melakukan penandatangan PKS dengan BRIDA 17 Kabupaten Kota plus BRIDA Provinsi terkait ini, dan kami sekarang sedang melakukan follow up. Karena kan mereka juga masih menginventarisir hak cipta apa saja yang harus mereka daftarkan. Perlu kami sampaikan, sekarang itu PNBP untuk hak cipta cuma 200.000 Mbak Yesi. Untuk satu hak cipta. Jadi
0: satu
2: kalau
0: hak cipta.
2: Mbak Yesi punya karya, buku, lagu, nah itu bisa langsung didaftarkan. Tapi kalau dulu kan 400.000, nah sekarang sudah tinggal 200.000 saja.
0: Oh, 200.000
2: untuk satu hak
0: cipta.
2: Iya.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Jufri nih. Pak Jufri, untuk mendorong masyarakat juga bagaimana sih lebih aware lagi begitu ya, agar kekayaan intelektual yang kita kita punya begitu, itu tidak mudah untuk di orang lain begitu kan. Nah, ini untuk mendorong hal tersebut dari AMSI sendiri seperti apa sih? Mungkin ada hal-hal yang juga dilakukan selama ini.
1: Ya, baik. Makasih Mbak Yesi. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Ibu Linda bahwa bentuk-bentuk hak cipta itu banyak sekali, antara lain adalah tulisan, foto, dan lain sebagainya. Nah, kami di AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, sedang mendorong ini supaya mempunyai dasar hukum. Karena undang-undang hak cipta kita yang sudah ada sekarang itu belum memasukkan karya jurnalistik berupa tulisan tadi, foto, video, itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya sekarang di kementerian itu melakukan revisi undang-undang. Nah, pada kesempatan ini kami dari asosiasi dan mencoba mendorong bagaimana karya jurnalistik itu juga masuk hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, selama ini kan ketika kita dengar hak cipta, selalu bayangan kita itu selalu dengan lagu. Karya jurnalistik itu belum masuk dalam perlindungan negara. Padahal karya jurnalistik kan kita lakukan juga pencarian, kita olah. Sama lah kira-kira dengan lagu tadi, kemudian kita produksi. Nah, kenyataannya banyak sekali karya jurnalistik yang dikutip secara serampangan dengan bebas oleh siapapun, termasuk di kalangan jurnalis. Tapi misalnya tidak menyebut, kalau lagu tadi masih masih biasanya kita lihat ciptaan siapa gitu. Tapi jurnalis, karya jurnalistik berita, biasanya dikaburkan itu. Oh, saya kutip dari berita RRI. Nggak pernah, hanya seolah-olah diproduksi oleh jurnalis ataupun pihak-pihak lain. Itu baru satu. Kemudian dengan kehadiran digital sekarang, juga mengambil karya jurnalistik. Misalnya platform ya, termasuk AI sekarang, itu kan dengan gampang sekali karya jurnalistik diambil sebagai database-nya, kemudian didistribusikan. Nah, persoalannya media sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Misalnya nih, ada satu berita sangat eksklusif dari RRI Kendari. Wartawan lain tidak dapat. Tetapi begitu wartawan lain ingin mengutip, tinggal dicari di AI, diambilkan AI, ambil data dari RRI, kemudian diproduksi kembali. Akhirnya orang tidak lagi mau membaca RRI.com atau tidak mau mendengar RRI. Dia hanya membaca di media baru. Padahal yang punya hak pertama itu adalah kita. Itu masalahnya. Makanya kenapa benar-benar kami dari AMSI menyadari itu, sangat mendorong supaya karya jurnalistik ini dilindungi oleh undang-undang. Karena dari dasar ini kemudian kami di AMSI bayangannya gini, setelah undang-undang tentang hak cipta ini nih, melindungi karya jurnalistik, maka itu akan menjadi dasar hukum kita juga untuk menuntut misalnya platform tadi. Ketika Google mengutip karya kita, AI kami, kita bisa menuntut mereka karena kita sudah dilindungi. Selama ini masih lemah kita menuntut karena kita nggak punya dasar. Nggak ada undang-undang yang melindungi kita. Gitu kira-kira.
0: Itu yang menjadi tantangan juga sebenarnya ya Pak ya. Nah, apalagi sekarang kalau misalkan kita melihat nih di era digital sekarang kan semua kita punya handphone ya, punya apa, media sosial, smartphone gitu ya. Kemudian kita juga kan banyak konten-konten kreator baru gitu ya Pak ya. Konten kreator itu bisa membuat apa istilahnya, naskah berita
1: dengan sangat gampang
0: begitu ya, karena sangat cepat penyebarannya juga seperti itu. Nah ini gimana Pak dengan adanya hal-hal seperti ini?
1: Iya, sudah seperti itu tadi yang saya katakan bahwa ada seorang konten kreator ingin membuat konten tertentu, tapi dia tidak punya narasi atau tidak punya sumber tentang kontennya, tema yang akan dibuat kontennya, tinggal dicari di AI misalnya. AI kemudian mencarikan itu dan dia dapat sumbernya misalnya tadi dari RRI, diambil. Akhirnya konten kreatornya dapat nilai ekonomi, AI-nya juga dapat nilai ekonomi. Kita yang punya konten tidak dapat apa-apa. Dan ini sudah ada satu kasus kaitan karya jurnalistik ini sekarang sementara berproses hukum di Gorontalo. Itu provinsi Gorontalo, ada seorang konten kreator mengutip karya jurnalis dan atribut karya tadi dihilangkan seolah-olah karya dia. Dan kemudian jurnalisnya memberitahu, tetapi semacam ada pembangkangan seolah-olah tidak masalah. Akhirnya dituntut secara hukum. Dan sekarang lagi berproses, kalau nggak salah sudah tahap sidang atau apa, karena sekitar bulan lalu saya kesana juga untuk membahas masalah ini. Dan memang benar-benar ini menjadi konsen kami. Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh karya hak cipta yang tidak dilindungi, yang belum dilindungi dengan baik. Itu tadi dari sisi jurnalis ya. Saya melihat dari sisi akademik juga begitu. Misalnya hasil riset dosen, kemudian kita publikasi. Kalau dikutip sesama akademisi biasanya kita citasi masih lumayan ya, menyebut sumber. Tetapi saya melihat ternyata ada juga semacam agregator mengambil karya kita kemudian dikunci. Ketika kita mau ambil karya itu harus kita bayar ke dia.
0: Misalnya
1: jurnal-jurnal kita, Scopus misalnya, padahal jurnal bereputasi internasional ini ketika kita ingin menulis karya harus kita bayar mahal sekali. Saya terakhir itu saya masukkan di Scopus Q3, saya membayar sekitar 15-16 jutaan. Begitu saya mau tarik kembali dikunci, saya harus bayar lagi. Kan kita sangat dirugikan. Jadi secara ekonomi kita nggak dapat. Karena di karya, di hak cipta itu kan ada dua hak ya. Hak moral dan hak ekonomi. Kalau tadi karya jurnalistik, itu hak moralnya ada di jurnalisnya, tapi hak ekonominya ada di lembaganya. Misalnya RRI, Mbak Yesi buat berita. berita ini hak moralnya ada di Mbak Yesi, tapi hak ekonominya ketika misalnya dibayar oleh satu perusahaan mengambil konten itu, dia akan bayar ke lembaga RRI-nya gitu.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Linda lagi nih. Bu Linda, tadi kalau yang mungkin banyak orang awam ketahui, memang kalau hak berbicara hak cipta kayak lagu gitu ya. Padahal di Sultra sendiri kan banyak, misalkan apa ya, kalau dari sisi budaya, ekonomi, apa dan lain sebagainya, Bu, ini apa ya, hak cipta yang sudah didaftarkan, mungkin kalau selain dari hak musik begitu ya, Bu, ini apa saja mungkin kalau yang dari Kemenkum tercatat, Bu?
2: Jadi Mbak Yesi, kalau berbicara kekayaan intelektual itu kan resimnya banyak, selain hak cipta ada paten. Paten itu yang terkait dengan teknologi, kemudian ada merek, lalu ada desain industri, kayak ini model-model botol kayak gini, desain industri, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada kekayaan intelektual komunal juga, kayak tari-tarian, pengetahuan tradisional. Kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, kekayaan intelektual komunalnya itu sudah banyak yang didaftarkan, yang dicatat dia, karena dia gratis, Mbak. Kalau untuk kekayaan intelektual komunal, kalau yang tidak ada sama sekali di Sulawesi Tenggara itu sampai saat ini itu merek kolektif.
0: Kolektif itu yang
2: Yang koperasi Merah Putih harus mendaftarkan nama koperasinya sebagai identitas, sebagai merek, itu belum ada sama sekali. Seperti itu.
0: Berarti itu yang lagi didorong juga mungkin dari Kemenkum juga ya, Bu ya?
2: Iya, itu yang sedang kami dorong saat ini. Sekarang yang sedang didorong juga terkait dengan ini, kami kan sekarang seperti yang diceritakan Pak Jufri tadi, DPR RI itu menginisiasi perubahan RUU Hak Cipta. Nah, di RUU Hak Cipta itu banyak sekali yang kemudian diubah, antara lain misalnya, kalau dulu hak cipta itu sampai sekarang undang-undangnya masih berlaku, yang dilindungi hanya orang atau beberapa orang. Nantinya kita dengan melibatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita buat buku menggunakan ChatGPT misalnya, itu bisa dilindungi sebagai karya kita, tetapi harus ada intervensi, harus ada kontribusi dari kita. Misalnya kita yang membuat promptnya, kita bantu mengolah data, kita memberikan petunjuk dan segala macam. Jadi bukan murni dari AI. Seperti itu.
0: Oh, berarti mudah juga ya orang bisa membuat buku ini dengan adanya AI ini?
2: Iya, boleh. Tetapi dia sebagai tool saja, sebagai pendamping, bukan dia sebagai utama. Seperti itu. Begitu pula dengan platform, sebagaimana tadi Pak Jufri ceritakan bahwa nantinya sudah diatur dalam RUU itu, ada klausul yang mengatur bahwa platform seperti YouTube, kemudian media sosial itu nanti punya tanggung jawab hukum. Jadi mereka tidak boleh lagi seenaknya mengupload karya-karya yang tidak memiliki pelindungan hak cipta. Seperti itu. Mereka ada sanksinya. Pun demikian kalau misalnya mereka melakukan pembiaran, misalnya jelas-jelas ini adalah karya orang lain, kemudian mereka tetap mengupload, men-share, nah itu mereka akan dapat sanksi dari situ. Seperti itu.
0: Sanksinya boleh tahu apa nih, Bu Linda?
2: Sanksinya mungkin ada sanksi pidana, ada juga sanksi administratif. Kalau pidananya kan dia sifatnya ultimum remedium, kalau tidak bisa dia sifatnya terakhir. Kalau sanksi kekayaan intelektual itu dia sifatnya ini delik aduan. Kalau ada case, itu delik aduan harus diadukan dulu, baru kemudian bisa diproses. Nah, prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu bisa litigasi dan non litigasi, bisa dimediasi dulu, nanti mediasinya gagal, baru kemudian bisa diproses secara litigasi melalui kepolisian, bisa juga lewat pengadilan perdata.
0: Oke, jadi emang ada prosesnya lah, intinya seperti itu ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Baik. Kalau untuk hak cipta tadi itu, Bu, ini ada waktunya kah? Mungkin berapa lama begitu?
2: Untuk hak cipta pendaftarannya mudah sekali. Isi form, kalau formnya sudah lengkap itu kurang dari 10 menit sudah keluar sertifikat ciptanya. Pak Jufri ini sering daftar.
0: Tapi untuk waktunya, Bu, itu akan seumur hidup gitu atau gimana?
2: Perlindungan hak cipta itu perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun. Iya, jadi setelah 70 tahun lewat, setelah meninggal 70 tahun itu menjadi public domain. Iya, milik masyarakat.
0: Milik masyarakat.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada mungkin yang paling ditekankan untuk yang memang benar-benar harus mendaftarkan hak cipta ini, misalnya karya-karya yang seperti apa nih, Bu?
2: Sebenarnya semua sih, supaya dapat pelindungan, pelindungan hak cipta. Tetapi sebenarnya yang paling prioritas itu hak cipta yang bernilai ekonomi. Misalnya kita punya buku, kemudian buku itu kita mau jual atau kita masukkan ke Gramedia atau lain-lain, yang pasti dia menghasilkan nilai ekonomi, itu sebaiknya didaftarkan hak ciptanya, Mbak Yesi. Kalau bisa sih semua karya, kalau menurut saya, karena apalagi sekarang penyebaran sangat cepat.
0: Betul.
2: Banyak orang yang mudah mengklaim karya kita, sebaiknya karena bukti kepemilikan itu pembuktiannya melalui pendaftaran hak cipta itu, sertifikat itu.
0: Oh, jadi ada hak ciptanya ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Oke, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Jufri lagi. Pak Jufri, untuk AMSI sendiri begitu ya, ini untuk menindak ataupun menanggapi adanya plagiarisme di konten-konten di Sultra ini, sejauh ini tindakan-tindakan yang dilakukan ada nggak di untuk wilayah Sultra sendiri, Pak Jufri?
1: Ya, sejauh ini yang saya amati, utamanya karya kawan-kawan jurnalis itu biasanya mereka masih sebatas saling menegur sesama mereka begitu. Misalnya saya memantau di grup-grup grup-grup diskusi jurnalis, misalnya dia merasa meliput peristiwa tertentu, tiba-tiba kok dia muncul di media lain. Nah, setelah diperhatikan, oh ini kok karya saya. Jadi biasanya mereka saling menegur. Oh ini kan karya saya, kenapa ini? Dan seperti itu, belum sampai kepada tuntutan hukum. Karena memang saya kira bisa jadi juga mereka belum terlalu menyadari sepenuhnya sih tentang hak cipta ini. Makanya saya kira dengan upaya sosialisasi seperti ini misalnya, atau bahkan juga dilakukan oleh Kanwil Kemenkum, saya kira sangat sangat bagus sekali efeknya. Karena saya sendiri juga menyampaikan ke kawan-kawan bahwa kalau karya kita sakit rasanya diambil begitu saja oleh pihak lain, makanya kita belajar juga untuk menghargai, jangan juga kita mengambil karya orang lain, kira-kira begitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita ambil, seperti yang disampaikan oleh Ibu Linda tadi, bahwa itu nanti akan ada undang-undang yang mengaturnya. Sejauh ini kan sebetulnya di kode etik jurnalistik juga biasanya disebutkan bahwa dan sering pada praktiknya kita baca di berita kan, bahwa seperti disampaikan oleh sumber tertentu yang dikutip di media ini, kita sebut sumbernya, nggak apa-apa sebetulnya itu. Hanya kan yang paling yang dianggap sebagai plagiarisme itu ketika kita mengambil dan kita tidak menyebut sumber sama sekali. Kita menyebut sumber pun itu kalau terlalu dominan, itu juga kategori bukan lagi karya kita. Makanya sebetulnya sama tadi saya nyambung sedikit soal misalnya ketika kita membuat buku atau apapun menggunakan AI misalnya, sebetulnya sah-sah saja, termasuk di akademisi ataupun di karya jurnalistik juga, sepanjang kita selalu membuat semacam satu disclaimer gitu ya, bahwa karya ini misalnya berbasis fakta yang kita liput di lapangan dan ditulis, kemudian menggunakan AI untuk penyempurnaan struktur kalimat misalnya. Saya sendiri biasanya menggunakan seperti itu. Ketika banyak data yang saya dapat di lapangan, saya olah menjadi satu tulisan, saya minta bantuan AI supaya cepat. Dan harus ada catatan biasanya disclaimer di akhir itu, bahwa karya ini apa merupakan hasil kerja manual saya tapi dibantu oleh AI, nggak apa-apa sebetulnya. Kejujuran-kejujuran seperti itu, misalnya ketika saya kutip berita RRI bahwa sumber berita asli ini dari RRI Pro 1 Kendari, tapi kemudian saya tambahkan data ini dan diolah oleh AI, nggak apa-apa seperti itu, bentuk-bentuk kejujuran itu sebetulnya.
0: Kalau kita buka misalkan apa ya, ChatGPT gitu ya, itu juga muncul ada sumbernya ya,
1: ya. Benar.
0: Semua itu semua juga sudah disebutkan semua.
1: Ya.
0: Tinggal kita mungkin bisa memilih yang mana, tapi nanti kita juga tetap harus menyebutkan sumber sumbernya resminya.
1: Itulah yang saya maksud tadi, GPT juga kan jujur ya, karena tentu desakan ini hanya secara nilai ekonomi GPT tadi dapat duit kan, kita langganan ke dia. Yang sumber yang dikutip dari kita, kita nggak dapat apa-apa. Itulah tadi kenapa saya bilang ini kita usahakan, apa diupayakan karya jurnalistik pun supaya bisa masuk dalam perlindungan revisi undang-undang hak cipta itu. Gitu.
0: Oke, baik. Kami ingatkan pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya, kita buka di 0401-3124-008 atau WhatsApp 0813-5450-967. Bu Linda dan Pak Jufri, boleh kita istirahat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, kami ingatkan topik yang kita bahas untuk siang hari ini terkait dengan hak cipta dan kekayaan intelektual digital. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Persatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih pendengar kita bersama di Dialog Literasi Digital. Kita membahas tentang hak cipta dan kekayaan intelektual digital ya. Masih ditemani dengan Ibu Lina Fatmawati Saleh, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan juga bersama Bapak Dr. M. Jufri Rahim, Akademisi Universitas Halu Oleo di Ilmu Komunikasi. Dan beliau juga merupakan Korwil Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Sulawesi Tenggara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini. Bu Linda, ini kalau berbicara dengan produk-produk hukum atau dari kekayaan intelektual ini ada berapa banyak sih? Mungkin kalau yang mungkin masyarakat belum banyak mengetahui begitu, Bu?
1: Produk hukumnya?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau produk hukumnya ada undang-undang merek,
0: yeah.
1: Undang-undang merek dan indikasi geografis, kemudian ada undang-undang hak cipta yang kemudian mau direvisi ini, kemudian ada undang-undang yang terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu,
0: yeah.
1: Undang-undang paten. Sebenarnya secara undang-undang itu kita sudah lengkap, Mbak. Apalagi sekarang sudah mau diubah. Nah, yang sekarang kami sedang dorong itu adalah Perda Kekayaan Intelektual. Ini kan perintah dari DJKI,
0: yeah.
1: Dari Presiden Prabowo melalui DJKI bahwa di tingkat daerah itu kita sudah harusnya punya peran daerah kekayaan intelektual. Karena kalau dulu kan yang kita jual dan semua yang bernilai ekonomi atau kekayaan alam.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang itu kekayaan intelektual yang sedang didorong, Mbak, karena banyak sekali karya-karya kreatif, inovasi dari kita, terutama di Sulawesi Tenggara ini yang bernilai ekonomi tetapi tidak dilindungi. Akhirnya yang punya potensi ekonomi tapi tidak dilindungi, akhirnya dia tidak bernilai apa-apa, yeah. Seperti itu.
0: Itu sudah banyak atau gimana, Bu, kalau untuk wilayah Sultra sendiri?
1: Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, contohnya royalti, Mbak.
0: Yeah.
1: Royalti itu Sulawesi Tenggara ini termasuk sangat sedikit royalti musiknya. Belum banyak yang aware bahwa penggunaan lagu orang itu harus kita bayar. Ini yang kita sedang mau lakukan sosialisasi ke kafe-kafe, coffee shop, dan lain-lain.
0: Nah, ini yang sempat sebelumnya juga bahkan jadi polemik ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Jadi untuk sekarang ini gimana, Bu? Di Sultra sendiri sudah harus menggunakan lagu sendiri. Tapi kan memang kalau di coffee shop itu kan biasanya rata sih.
1: Iya.
0: Nah, ini menjadi tugas berat juga ada kayak dari Kemenkum ya, Bu, ya?
1: Iya, ini sedang proses persiapan untuk untuk sosialisasi ke Kendari. Ini kan coffee shopnya banyak sekali.
0: Iya, sekarang waduh nggak bisa dihitung kayaknya.
1: Kafe, rumah makan, tetapi kalau kita masuk di websitenya Lembaga Manajemen Kolektif, lembaga LMK itu lembaga yang kemudian mengumpulkan royalti, nanti royaltinya di-share ke penciptanya. Seperti, tapi kalau di Sulawesi Tenggara ini masih sedikit, Mbak, yang kemudian membayar royalti.
0: Wah, ini berarti harus lebih ditekankan lagi. Mungkin dari AMSI juga gimana nih? Boleh ditanggapi nih, Pak Jufri?
2: Iya, yang menarik saya kira tadi soal pemantauannya itu ya. Misalnya di coffee shop itu kan banyak. Itu siapa yang harus mengawasi gitu? Sementara pencipta lagunya misalnya di jauh dari daerah kita. Kalau misalnya kayak karya jurnalistik kan kelihatannya akan agak gampang dicari ya, karena dikutip dimanapun, tinggal kita searching di internet, kita bisa ketemu karya kita diambil oleh pihak tertentu. Tapi kalau misalnya semacam musik, katakan ciptaan artis A tinggalnya di Jakarta sana, diputar di kafe A, kafe B, di Kendari, itu kan susah mantaunya, itu gimana ya?
0: Boleh mungkin
1: jadi diskusi ini.
0: Iya.
1: Jadi kalau karya-karya musik, lagu itu misalnya ada coffee shop A, itu memutar lagunya Dewa misalnya, itu harus dia memperoleh lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi Lembaga Manajemen Kolektif yang disingkat LMK itu adalah lembaga yang kemudian menghandle semua lagu-lagu. Jadi kayak kemarin ada kasus Mega Cowan di Bali.
0: Iya.
1: Nah, itu kan mereka memutar lagu-lagu tanpa lisensi, lagu-lagu tanpa izin dari penciptanya, dan akhirnya kan membayar, kemudian didenda membayar royalti yang sangat banyak seperti itu.
2: Tapi LMK-nya itu ada di Sultan.
1: LMK-nya itu terpusat di Jakarta.
0: Oh, maksudnya.
1: Iya,
0: Jakarta.
1: Jadi ada apa, ada websitenya, nanti ini nanti akan kami sosialisasikan, ada link, nanti tinggal daftar di situ. Kalau sudah memperoleh lisensi, nanti mereka bisa kemudian memutar lagunya.
0: Jadi itu. Atau mungkin nanti kalau di coffee shop gitu harus sesuai dengan list, ada lagu-lagu yang memang sudah di dari LMK itu, mungkin seperti itu ya Bu ya, atau gimana?
1: Iya, nanti ada list lagu-lagu apa saja sudah mendapatkan lisensi. Sama dengan ini Mbak, kalau di coffee shop itu saya lihat ada beberapa yang memutar YouTube, padahal YouTube itu dia langganan secara pribadi. Harusnya itu dia nikmati secara pribadi, tidak boleh kemudian dia putar YouTube itu di coffee shop, karena itu kan dia bernilai ekonomi dan menguntungkan dia. Iya. Dan itu merugikan pihak YouTube-nya. Seperti itu.
0: Waduh, ini kayaknya ribet ya, panjang ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, saya ke Pak Jufri. Pak Dokter, ini kalau di kampus, riset-riset yang dilakukan oleh akademisi ini kan banyak sekali ya Pak ya. Ini memang setiap riset itu harus terdaftarkah nanti, itu seperti apa nih? Kalau yang memang, nanti mungkin Bu Linda juga bisa jawab ini.
2: Iya, kenapa tadi Bu Linda mengatakan selama ini yang paling banyak mendaftarkan karyanya Haki gitu, itu dari kampus. Karena memang di kampus, utama di akademisi itu sudah ada satu sistem menjadi bagian kinerja mereka. Bahwa kita sudah melakukan satu penelitian. Salah satu buktinya itu harus terdaftar hakinya gitu. Makanya sebetulnya kenapa tadi banyak yang mendaftar para akademisi, karena memang kebutuhan. Jadi saya menanggapi tadi, kalau misalnya dari Pemda misalnya masih minim untuk mendaftarkan, harusnya dijadikan semacam satu persyaratan ya, misalnya untuk naik pangkat harus punya haki sekian. Sehingga ini saya kira juga masukan untuk Kanwil hukum, bahwa memang harus, karena masyarakat kita ini kan ketika kita dorong sesuatu harus ada apa sih yang saya dapat dari situ. Itu kira-kira salah satu kunci kenapa akademisi banyak sekali yang mempunyai haki. Saya sendiri juga setelah bergabung di kampus, pada akhirnya ya, kenapa seperti disampaikan tadi, ketika saya membuat buku, padahal sebelumnya buku saya tidak pernah saya daftarkan hakinya. Tapi sekarang ternyata itu menjadi satu persyaratan. Makanya setiap karya saya, ya udah deh daftar haki. Apalagi tidak gratis kan gitu, berarti harus, memang harus ada timbal balik sih kalau menurut saya.
0: Boleh Bu Lina sedikit tanya, tanggapi.
1: Jadi sebenarnya, terima kasih masukannya Pak. Kalau misalnya mudah-mudahan dialog hari ini didengar pemerintah daerah ya. Sebenarnya selain persyaratan pendaftaran hak cipta itu kan dalam rangka mencegah jangan sampai suatu hari nanti ada sengketa kepemilikan dan lain-lain, itu bisa dibuktikan dengan sertifikat hak cipta. Nah, saya pikir kalau di pemerintah daerah ini setiap kantor kemudian mau mendaftarkan hak ciptanya, itu sangat bagus. Itu bukti kita bisa jadi, di Sulawesi Tenggara ini kita bisa jadi wilayah pertama yang kemudian bisa jadi kawasan kekayaan intelektual itu. Nah, kalau di kampus-kampus sendiri sebenarnya kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan 60-an kampus di Sulawesi Tenggara. Jadi sekarang itu setiap kampus sudah punya sentra kekayaan intelektual. Jadi setiap dosen itu ketika akan mendaftarkan kekayaan intelektualnya, baik hak cipta, paten, dan lain-lain, itu tinggal ke sentra kekayaan intelektualnya di lembaga LPPM-nya. Seperti itu.
0: Oke, Bu Linda, ini kalau berbicara soal digital ini, tentunya bagaimana sih dalam hal mungkin nanti pengawasannya dari Kementerian Hukum untuk karena berbicara soal digital ini kan sekarang seperti adanya AI tadi itu kan sangat-sangat cepat ya. Nah, ini gimana kalau dari Kemenkum sendiri melihat hal tersebut dengan adanya media-media digital ini?
1: Iya, baik. Jadi memang solusinya itu kami harus ada regulasi yang baru, yang kan hukum itu katanya tersiap-siap mengikuti perkembangan zaman. Yeah, jadi kami mengubah undang-undang ini yang mengatur tentang itu. Nah, banyak yang kami lakukan. Salah satunya misalnya di undang-undang itu mengadopsi sistem Netflix dan Spotify. Oh, jadi kalau ada karya-karya digital yang kemudian masuk, kita harus bayar dulu berlangganan. Langganan kita selesai, itu tidak bisa lagi kita akses. Oh, okay. Nah, itu akan seperti itu. Kemudian kita untuk karya-karyanya kita pasangkan watermark atau blockchain sehingga ketika ada yang ambil itu tetap bisa kelihatan bahwa itu adalah karya bukan karya kita seperti itu, karena itu adalah hak ekonomi. Jangan lupa juga untuk karya-karya tulisan atau buku selalu mencantumkan referensi, sumber referensinya, sumbernya, karena itu adalah hak moral seperti yang dijelaskan tadi Pak Jufri. Tetapi kalau mengutip tulisan itu, kalau bisa jangan lebih dari 10% lah untuk satu buku, karena itu ada istilahnya fair use, penggunaan yang wajar. Karena kalau kita ngutip setengah semua atau satu buku itu sama dengan plagiarisme.
0: Okay. Jadi Kemenkum juga akan mengikuti ya, mengikuti perkembangan zaman lah istilahnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang sudah ada konten-konten yang memang sangat cepat, kemudian di AI atau mungkin di ruang-ruang digital itu Kemenkum akan mengikuti, tinggal mungkin undang-undangnya yang memang akan nanti diperbarui begitu ya Bu ya.
1: Iya, kalau sekarang kan ada RUU Hak Cipta. Di Komdigi juga sekarang sedang menyusun peta jalan roadmap white paper tentang artificial intelligence. Jadi bagaimana etikanya, bagaimana penggunaannya, mekanismenya, nanti ada perpresnya, dan itu nanti diharmonisasi dengan RUU Hak Cipta. Jadi akan sejalan dengan yang diusulkan oleh Komdigi.
0: Komdigi ya. Baik, berarti ini ada kerjasama gitu ya Pak?
1: Iya, tentu saja ada kerjasama. Kemarin kalau tidak keliru, Komdigi itu melibatkan 36 atau 37 kementerian untuk menyusun perpres ini. Jadi nanti perpres ini tentu tidak boleh bertentangan dengan RUU ini. Jadi nunggu RUU dulu, baru kemudian perpresnya.
0: Mbak, berarti bakal apa ya? Kalau di RUU yang baru nanti mungkin ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan relate lah pastinya dengan kondisi saat ini begitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Utamanya terkait dengan kekayaan intelektual atau mungkin hak-hak cipta, hak paten dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Baik, sayang sekali waktu kita juga sudah hampir tuntas ya, terkait dengan hak cipta dan kekayaan intelektual ini memang masih mungkin perlu banyak kita bahas juga ya Bu ya. Bagaimana kalau misalkan seperti karya seni, kemudian database, itu juga mungkin bagian-bagian yang mungkin juga perlu dibahas ya Bu ya, dari masuk dalam ranah kekayaan intelektual gak sih Bu?
1: Iya, betul. Kalau seni-seni itu kan masuk dalam karya cipta.
0: Karya cipta.
1: Iya. Di RUU juga diatur ini, resell. Misalnya Mbak Yasi punya lukisan. Lukisan Mbak Yasi dijual ke orang lain 5 juta. Kemudian beberapa tahun kemudian di pasar seni lukisan Mbak Yasi dijual 50 juta.
0: Wah,
1: Nah, itu Mbak Yasi masih punya hak di uang 50 juta itu. Nah, itu diatur dalam undang-undang cipta. RUU Cipta. Jadi nanti setiap pencipta, setiap orang yang memiliki karya itu akan diberikan penghargaan sesuai dengan karya yang dihasilkan.
0: Betul, apalagi kalau kita melihat misalkan apa ya, mungkin dari karya seni lah, kalau misalkan sudah 10 tahun atau 50 tahun ke depan itu nilainya bahkan lebih tinggi dibanding dengan yang sekarang gitu ya Bu ya.
1: Iya. Jadi dia masih punya hak di situ.
0: Punya hak juga.
1: Oke.
0: Itulah mungkin sebagai hak apa, penghargaan juga ya kepada si pemilik tadi seperti itu, pemilik karya lah seperti itu. Baik, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas. Saya mungkin ke Pak Jufri dulu ya. Pak Jufri sebagai akademisi dan juga memang dari AMSI ini tentunya juga bagaimana dari sisi pengawasannya juga mungkin ya Pak ya, pengawasan agar perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual di ruang digital ini mungkin ada apa ya, kedepannya seperti apa yang mungkin juga diharapkan, pesan-pesan yang juga ingin disampaikan juga kepada pendengar kita seperti apa Pak?
2: Ya, karena memang yang masih lemah adalah perlindungan hukumnya. Saya kira kita berharap dengan hadirnya undang-undang hak cipta yang baru ini bisa melindungi semua. Yeah. Karena yang terjadi selama ini kan hanya sebatas moral aja ya, pelanggaran-pelanggaran itu walaupun serius tapi sanksi hukum yang masih

0: gambar, suara, video, infografis, yeah. Itu bagaimana ketika dikutip kita bisa meminta hak. Kalau terkait dengan ekonomi tadi, maka kita sebagai media misalnya bisa kita minta hak ekonomi kita, utamanya kepada platform itu ya, platform global. Platform global ini kan selama ini masih bebas mereka. Tiba-tiba karya kita muncul di YouTube, yeah. Karya kita tiba-tiba muncul di Google, di AI apalagi. Dan di AI itu kan kalau Google dan YouTube mungkin masih terang-terangan kita lihat, yeah. Tapi AI itu kan menjadikan karya kita sebagai basis datanya, menjadi big data. Kemudian AI olah, dia keluarkan semacam produk baru. Akhirnya karya asli kita kabur. Kita sendiri gak ngerti, oh ternyata ini tulisan saya. Nanti seperti Mbak Yesi bilang tadi, untung-untung sekarang masih dituliskan sumbernya. Tapi kan ketika kita kutip, kita gak tulis lagi sumber itu. AI menunjukkan kita sumber, tapi yang kutip kan diabaikan itu. Akhirnya kita dirugikan. Kayaknya betul-betul sekali lagi, kita sangat berharap undang-undang ini dan keseriusan kami di AMSI, bahkan kebetulan kemungkinan di bulan Juli ini kami menginisiasi mendorong ini dari kawasan timur Indonesia. Jadi semua media di kawasan timur, semua provinsi itu akan kami bertemu di pertengahan Juli ini di Sulawesi Tengah, akan mengundang Menteri Hukum sendiri untuk datang mendengarkan dalam satu forum dengan para jurnalis untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena supaya tujuannya sih supaya diakomodir sebetulnya, bahwa karya jurnalistik itu sama dengan karya musik ataupun karya-karya yang lain, supaya dilindungi oleh undang-undang.
1: Oke, baik. Ke Bu Linda mungkin juga menjadi pesan juga kepada pendengar kita bahwa memang kita perlu sekali begitu ya, bahkan ditekankan untuk bisa mendaftarkan hak cipta kita ya Bu, ya, agar tidak diplagiaris dari orang lain begitu, tidak mudah mungkin bahkan penyebaran itu kan salah satunya juga nanti bisa lebih ke kepada berita-berita yang mungkin tidak sesuai begitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kadang dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih mungkin dari Kementerian Hukum sendiri agar kedepannya mungkin juga lebih mendorong bahwa karya cipta, apa hak cipta itu menjadi sangat penting begitu untuk didaftarkan.
2: Iya, jadi karena ini sangat urgent, yeah. Mbak Yesi, apalagi dengan kondisi saat ini AI, digital, dan lain-lain. Apalagi kalau saya lihat di ChatGPT itu kalau kita tidak minta source-nya, yeah. Sumbernya dia juga tidak ngasih. Nah, makanya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya anak muda, ayo berinovasi. Ayo berkarya dan pastikan bahwa karya yang kita lakukan, yang kita buat itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengambil karya orang lain tanpa izin. Apalagi kalau bernilai ekonomi harus izin dulu, dan yang paling penting adalah ayo berliterasi, banyak-banyak membaca terkait dengan undang-undang yang relevan dengan kekayaan intelektual. Kami di Kementerian Hukum terbuka pada saat jam kantor, kalau boleh, kalau mau datang silakan saja datang bertanya, atau kalau tidak silakan mengakses dgip.go.id. Di situ kita bisa berliterasi, membaca, juga ada modul-modul kekayaan intelektual yang bisa langsung di-download seperti itu.
1: Baik, jadi itu bisa apa untuk bisa diakses untuk semua ya Bu ya, atau gimana?
2: Iya, langsung saja masuk ke dgip.go.id. Ya, kalau masih bingung datang ke kantor saja, nanti kami yang arahkan ya, dampingi.
1: Jadi sebenarnya mudah ya Bu ya. Untuk bisa mendaftarkan juga tadi mudah ya Bu ya.
2: Iya, jadi untuk daftar cipta itu cukup 200.000 saja. Nanti kami dampingi, isi form saja, bukunya, judulnya apa. Kemudian kalau misalnya ada pengalihan hak, misalnya kalau kayak Pak Jufri membimbing mahasiswa, terus mahasiswanya mau kemudian mengalihkan haknya ke Pak Jufri, maka itu juga ada formnya, ada template-nya yang tinggal diisi. Jadi penciptanya adalah mahasiswa, tetapi pemegang hak ciptanya adalah Pak Jufri, itu tercantum dalam sertifikat dan nilainya hanya 200.000 untuk satu sertifikat.
1: Oke, Bu. Sebelum mungkin tuntas saya sempat teringat ya Bu ya, misalkan gini Bu,

0: apa ya, pendaftaran misalnya, mendaftar misalkan lomba menggambar, misalkan menggambar itu kan nanti karya dari misalkan juara satu ya, itu biasanya ada apa ya, misalkan taruh mungkin RRI misalkan seperti itu, RRI ketika sudah si anak ini juara satu, gambar ini nanti pada saat pendaftaran kan nanti disampaikan tuh biasanya apa, hak itu akan menjadi milik instansi itu sendiri. Nah, itu gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu.
1: Oh
0: Tentu.
1: iya.
0: Itu sudah akan menjadi hak paten itu dari instansi tersebut kah, atau gimana?
1: Iya, jadi kalau ada misalnya lomba menggambar, kemudian ada anak-anak yang punya lukisan bagus, itu harus harus ada agreement dulu sebelumnya. Apakah karya-karya anak-anak itu akan menjadi milik RRI atau milik anak-anak? Seperti itu. Kalau tidak ada agreement, otomatis itu milik anak.
0: Oh.
1: Seperti itu. Tetapi kalau misalnya anaknya mau kemudian mengalihkan hak ciptanya ke RRI, itu boleh-boleh saja.
0: Oke, okay, berarti ya harus ada persetujuan lah.
1: Ada surat gitu. Pengalihan hak cipta, iya.
0: Surat pengalihan hak cipta, oke,
1: iya,
0: baik.
1: Jadi pemilik ciptanya tetap anak.
2: Hak moralnya ada sama anak, hak ekonominya di panitia gitu.
1: Iya, pemilik penciptanya anak, tapi pemilik hak cipta, pemegang hak ciptanya itu adalah RRI. Jadi kalau punya nilai ekonomi, RRI nanti yang ambil. Seperti
0: gitu.
1: Itu. Iya.
0: Oke. Baiklah Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini, Ibu Linda. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Pak Jufri, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Semoga perbincangan ini juga bisa menambah wawasan kita yang mungkin masyarakat ini masih banyak yang belum mengetahui begitu ya, terkait dengan hak cipta ataupun juga kekayaan intelektual. Di lain kesempatan mungkin kita bahas dengan topik-topik yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar sudah mendengarkan dialog siang hari ini bersama dengan dua narasumber, Bapak Dr. M. Jufri Rahim, dosen UHO ya, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan juga Korwil Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Sultra, dan Ibu Linda Fatmawati Saleh, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bai Najarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dinoli, Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3 dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan dengan tiket yang telah diamankan. Tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, kamu ucapkan selamat siang pendengar. Selamat menikmati istirahat ya, meskipun mungkin cuma sejenak. Biasanya diberlakukan pukul 12 hingga pukul 13 waktunya untuk istirahat. Dan semoga Anda juga bisa memanfaatkan waktu istirahat siang ini dengan makan siang atau mungkin juga dengan aktivitas-aktivitas positif lainnya yang bisa Anda manfaatkan di siang hari ini. Untuk wilayah Kota Kendari cuacanya juga cukup cerah, cukup panas ya di wilayah Kota Kendari, namun disertai dengan angin yang semoga juga bisa membuat suasana siang hari ini bisa lebih sejuk juga ya, meskipun dengan kondisi cuaca panas. Bersama saya Yesi, pendengar, masih dengan pilihan musik dan informasi yang terus kembali kami hadirkan, melengkapi kebersamaan hingga pukul 14 siang nanti. Warta berita daerah siang juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Rosa Tuhan ini dari kanal informasi dan inspirasi ya, masih ditemani saya sih menemani ruang dengar Anda di kebersamaan hari ini Selasa 2 Juni 2026. Hari Senin kemarin mendengar ini yang kalau melihat kalender di tanggal merah yang merupakan hari lahir Pancasila, dan selain dilakukan dengan upacara seremoni ya, dengan upacara bendera di mana peringatan hari lahir Pancasila, nah tentunya juga mendengar bahwa kita harus bisa memaknai dari berapa sila yang ada dalam 5 sila dalam Pancasila, di mana kalau kita dari sejarahnya atau mungkin kita sedikit flashback terkait dengan sejarah hal dari lahir Pancasila, 1 Juni menandai lahirnya gagasan Pancasila sebagai dasar negara.

negara. Pemerintah ya juga setiap tahun memperingati kedua momen tersebut itu melalui upacara dan juga kegiatan-kegiatan yang edukatif dengan memahami sejarahnya masyarakat yang

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pendengar kami kutip dari Reuters ya, di mana untuk hari ini 2 Juni 2026 ini ada banyak berita-berita yang menjanjikan, yang salah satunya Malaysia ya, di hari ini pendengar melarang medsos untuk anak di bawah usia 16 tahun. Malaysia melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mendaftarkan akun di platform media sosial sebagai upaya untuk melindungi anak di bawah umur tersebut ya, dari paparan konten berbahaya secara online. Jadi sejak Senin kemarin, bahkan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram milik Meta Platform, TikTok dan YouTube milik Alphabet itu harus melakukan verifikasi usia menurut Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan bahkan yang pendengar, denda hingga 10 juta ringgit ya, atau lebih dari 45 juta rupiah, itu dapat dikenakan pada perusahaan media sosial yang gagal mematuhi aturan tersebut. Jadi pemerintah mengatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menuntut tanggung jawab platform media sosial, orang tua dan wali dalam melindungi hak di bawah umur di dunia daring.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

46 menit saat ini pendengar, dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan beberapa pilihan informasi yang kami hadirkan untuk siang hari ini. Nah, kita coba update kembali pendengar untuk dunia hari ini. Ini juga ada informasi bahwa kemarin ya, tepatnya ratusan orang juga terjun ke jalan di kota Nanyuki di Kenya Tengah. Ini untuk memprotes langkah Amerika Serikat mendirikan fasilitas karantina Ebola di kawasan pangkalan militer. Pengadilan pemerintahan juga menyampaikan ya, setelah gugatan diajukan dengan alasan lokasi tersebut tidak membahayakan kesehatan masyarakat, di mana pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan unit berkapasitas 50 tempat tidur di pangkalan angkatan udara di wilayah Laikipia ini akan melayani warga Amerika yang sudah terpapar virus tetapi masih tanpa gejala. Pemerintah Kenya juga sudah mengkonfirmasi rencana untuk mendirikan fasilitas tersebut, dan Menteri Kesehatan Kenya Aden Duale menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem tanggap darurat di kawasan tersebut.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin.
2: Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
3: Baik.
2: Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pastikan akan nanti sudah di atas 100.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil menangkap 9 kasus narkoba. Maksud kami, mengungkap 9 kasus narkotika dengan barang bukti ratusan gram sabu. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan bagi anak keluarga kurang mampu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
4: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin. Miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
4: Gubernur Andi Sumangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
0: Pemerintah didorong membina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
5: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
6: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2-3 kg.
5: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
6: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner Coffee Shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak Coffee Shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
5: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
6: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara, penggunaan produk dalam negeri dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
3: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI66 Kendari, Dr. Rince Tambunan, mengajak masyarakat untuk lebih mendukung dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian daerah maupun nasional. Menurutnya, kualitas produk dalam negeri saat ini sudah mampu bersaing dengan berbagai produk luar negeri yang selama ini lebih banyak diminati masyarakat. Dr. Rince mengatakan bahwa masih terdapat anggapan di tengah masyarakat produk impor memiliki kualitas yang lebih baik. Padahal, banyak merek lokal yang telah membuktikan kemampuannya menghadirkan produk berkualitas dengan standar yang tidak kalah dari produk luar. Dan menilai persepsi tersebut perlu diubah melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hasil karya anak bangsa.
7: Tergantung dengan kebutuhan dari setiap individu. Jadi jangan sampai kita hanya terlihat sekejap saja ngelihat brand ini bagus, kemudian kita mengeluarkan duit yang mahal, namun pada dasarnya sesungguhnya produk itu kita tidak butuhkan. Jadi kembali lagi dipahami apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita.
3: Rince mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada produk lokal agar mampu berkembang dan menjadi pilihan utama di pasar domestik. Beliau menegaskan bahwa meningkatnya penggunaan dalam negeri tidak hanya berdampak pada kemajuan usaha kecil dan menengah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, produk lokal diharapkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus memiliki daya saing yang kuat di pasar global.
0: Saudara, selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Wawde Nurliani.
8: Peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
2: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
9: Baik.
2: Ya, sekarang sudah 9. Tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti. Sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11. 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
8: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kuril dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, panggung ekspresi Sekolah Dasar Negeri 1 Badia Bau-Bau menampilkan prestasi dan kreativitas siswa. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Herul Mulku.
10: Karena kami SD 1 Badia, Pak, jujur banyak prestasi yang kami capai, bahkan ada gelar kejuaraan-kejuaraan di luar daerah.
11: Ratusan siswa, orang tua, dan tamu undangan memadati kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi kelas 6 SD Negeri 1 Badia, Kota Bau-Bau pada Senin malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan bakat, kreativitas, serta berbagai prestasi yang telah diraih selama menempuh pendidikan di sekolah. Beragam penampilan disuguhkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pertunjukan melukis, azan, ketangkasan pramuka, pencak silat, taekwondo, atraksi basket, pembacaan puisi berbahasa Inggris, modern dance, monolog, hingga pemutaran film pendek tentang perjuangan orang tua untuk masa depan anak. Acara juga diramaikan dengan fashion show, bazar, dan lelang produk karya siswa. Kepala SD Negeri 1 Badia, Rusdin, mengatakan, panggung ekspresi merupakan wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil pembelajaran, sekaligus mengembangkan kepercayaan diri mereka di hadapan publik. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan orang tua siswa yang selama ini aktif membantu program-program sekolah. Rusdin menambahkan, SD Negeri 1 Badia juga terus mendorong siswa untuk berprestasi di berbagai bidang. Sejumlah capaian telah diraih siswa sekolah tersebut, baik di tingkat kota maupun di provinsi.
10: Sama juga dengan 2 tahun lalu di natur orang tua siswa, bahwa panggung ekspresi ini, Pak, adalah kegiatan siswa setiap hari Sabtu. Maka kelas 6 menjadi malam ini memperlihatkan, karena kami SD 1 Badia, Pak, jujur banyak prestasi yang kami capai, bahkan ada gelar kejuaraan-kejuaraan di luar daerah, termasuk silat, karate, dan lain. Kemarin tahun 2025 kami juara 1 kriya untuk first division tingkat Kota Bau-Bau. Setelah ke provinsi kami dapat juara 2. Alhamdulillah juara 2.
11: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan dan bakat mereka. Darussalam menilai kegiatan semacam ini penting untuk membangun karakter dan rasa percaya diri peserta didik. Darussalam juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
12: Balap ini nanti bangga anak-anaknya, ibu bapak ibu, menampilkan ekspresinya di tempat ini. Berikan ruang kepada mereka. Makanya saya marah pada kepala sekolah yang setiap lomba tidak pernah dia ikut. Karena boleh jadi akan menjadi cerita sampai mereka dia sarjana.
11: Melalui kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi ini, SD Negeri 1 Bahadia berharap dapat terus mendorong lahirnya generasi yang berprestasi, kreatif, dan berkarakter melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita dengarkan Program News Feature mengangkat judul Dinamika Roda Kehidupan Para Pejuang Rupiah di Kota Kendari.
4: Di setiap sudut jalanan Kota Kendari, deru mesin dan laju roda seolah tak pernah berhenti. Seiring perkembangan zaman, transportasi kini hadir dengan wajah baru yang lebih praktis dan efisien. Para pengemudi ojek online, ujung tombak, mobilitas masyarakat modern. Di balik layar ponsel dan helm yang mereka kenakan, tersimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan harapan besar demi sekerat rezeki.

0: matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Bahkan saat malam mulai menyelimuti kota, tugas mereka belum selesai. Sejak pukul 5 pagi hingga larut malam, mereka siap sedia menjemput dan mengantar penumpang ke berbagai penjuru kota, dari pusat pemerintahan, kawasan pasar, hingga ke wilayah perumahan. Dua roda menjadi teman setia. Jaket dan helm adalah baju sira mereka. Seperti yang dituturkan Adenang, salah satu pengemudi ojek online di kota Kendari, saat terik matahari siang yang membakar kulit hingga guyuran hujan yang membasahi badan adalah hal biasa yang harus dihadapi demi melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan terjangkau.
1: Itu kerjanya kadang sampai jam 10, jam 11 itu baru pulang. Intinya ya kerjaannya halal.
0: Tidak selamanya jalan yang mereka lalui mulus. Tantangan datang silih berganti, mulai dari kondisi jalan yang kadang rusak, cuaca yang tidak menentu, hingga persaingan yang semakin ketat. Perubahan sistem aplikasi juga menjadi perhatian utama mereka. Namun, dengan senyum dan keramahan khas pengemudi ojek online, mereka tetap melayani setiap penumpang sebaik mungkin. Bagi mereka, kepuasan pelanggan dan keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tantangannya tuh banyak sekali, Bu. Kadang itu sepi, tapi kadang ramai, Ji. Tapi mau media apa tuh harus semangat.
0: Di balik keringat dan lelah tersimpan harapan yang besar. Banyak dari mereka yang berhasil menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang tinggi, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dari hasil mengayuh sepeda motor. Mereka membuktikan tidak ada pekerjaan yang rendah asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kehadiran ojek online bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana mereka bertahan dan berjuang di tengah kerasnya kehidupan.
1: Harapanku itu ke depannya semoga rezekiku lancar, tapi yang paling penting itu saya selalu diberi kesehatan tuh biar saya bisa kerja terus.
0: Jejak roda mereka terus berputar, mengukir cerita di aspal kota Kendari. Mereka adalah pejuang nafkah yang tangguh, pahlawan tanpa jubah yang setia mengantarkan kita sampai tujuan dengan selamat. Bagi mereka, setitik debu dan segaris keringat adalah harga yang pantas dibayar demi senyum orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih para pejuang nafkah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Kendari.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi, melengkapi kebersamaan kita di suasana siang. Seperti biasa ya, di hari Selasa kami juga nanti akan kembali hadir dalam siaran berjaringan 100% Indonesia. Dan pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional ya, spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi kalau sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang masih hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih enak lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Karena juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Terlihat kan?
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterin wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada anak Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah...
2: Ini dia, mana? Audionya kok di...
0: Halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana-gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau gitu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, Eksen Karya Bandakan Indonesia, Karya Anak Bangsa, Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Waalaikumsalam. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darson Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang Benijo
0: sepertinya ya.
1: Gimana, apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Terus
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol, gitulah. Komunikasi sih yang terlalu penting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang ngejaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Wayang.
5: Silakan. Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Uncle Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Uncle Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Uncle Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, satu versi Indonesia, Kak Isan, Kak Le, dan Kak Serjamil.
0: Iya,
1: udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya,
0: apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf memang udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu.
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku, oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wabarakatuh. Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Nah, saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas, sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke, boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Satu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, salam untuk semua ya dah.
1: Ayah
6: udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cudivo.
0: Oke, terima kasih Om Cudivo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Andri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti ke depannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru

0: Nih, ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
1: Awalnya kalau awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu, tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
0: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
1: Iya, mungkin mungkin bisa dibilang gitu. Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
0: Oh, itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya itu penyesuaiannya?
1: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu, nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu, di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis, cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
0: Januari, ke rilis April, cepet banget
2: cepet
0: sih
2: banget
0: itu.
2: Ya.
0: Cepet banget sih, gak jujur
1: nih, Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
2: Proyek candi ya.
0: Roro Jonggrang.
2: Oke. Jadi proses cepat cukup cepat ya.
0: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis. Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
3: Betul Mas Ita.
2: Oke. Ini nampaknya kita harus break sebentar, kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
0: mati,
2: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via pendengar ya, tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung, boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
0: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Oke, kita bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarun dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pastinya kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band. Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Iya.
0: Semua pendengar prosoterari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo ya. Dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo. Terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosoterari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyata.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosoterari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Band.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak
0: banget
1: nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman

0: Ya gitu lah, pokoknya enak lah.
1: Enak lagunya. Ya lagunya ya.
0: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana ya sih perasaannya ngelihat perjalanan karir wayang band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi nah, malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan ya, skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
1: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu, yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
0: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? Atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya, betul. Betul, betul. Itu strategi gitu ya.
1: Kebaca ya. Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Ah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
0: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
0: sendiri. Nice.
1: Wow.
0: Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
1: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya,
0: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga,
1: boleh. Siap-siap, tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
1: Ayo Mbak Sapa.
0: Mbak Sally.
1: Oke.
0: Betul.
1: Iya, betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak Sapa ini satunya?
0: Taurin.
1: Mbak Taurin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanya Mas Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau gue tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu ke Bang Eli, Mbak Eli.
0: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
1: Iya.
3: Jadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
1: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
1: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
1: Digabung ya, keren.
0: Katanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
1: Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
0: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari? Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak apa waktu itu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
0: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
1: Oh, wow depan.
0: Oh, ya, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
1: Oh.
0: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin okay, Mas Oji bisa menanggapi ya.
4: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
0: Oh, mati aku mati, hidup. Mati aku mati, mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
1: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
0: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya makanya nih.
0: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
1: Bener banget.
0: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
0: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
0: Bang
5: ya.
0: Yosi benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
0: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih.
0: Chemistry.
5: Looknya gitu.
0: Oh look, oke.
5: Okay. Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas selamanya.
0: Tas selamanya
5: ya. Iya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
0: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
0: Oh oke.
5: Iya masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Oji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
1: Keren banget.
0: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Iya. Karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Dulu gak pakai babi gue langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih. Gitu.
1: Oh, nginfoin aja ya, gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru. Gitu.
1: Okay.
0: Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express diskankan ya. Enggak kan Indonesia.
0: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
1: Alhamdulillah baik
6: ya,
1: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sering gak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu Iksan.
0: Iksan
1: ya?
0: Juga lama nggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Santarore.
0: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
6: Santarore, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar Mas.
6: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cucok.
0: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Dia sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Mudah-mudahan
1: saya
6: jogja selancar
1: dan
0: amin. Amin.
6: Ya. Sama suara kamu, Chan.
0: Hmm? Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama Wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diamin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan Wayang Brand kayaknya.
0: Iya, karena lagu Wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu Wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya Wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
0: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si Ganteng Iksan. Jadi saya tuh belajar ABG yang masih-masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta jadi miliknya Wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
0: Bebeh tuh kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
0: Oke.
6: Pertanyaannya monggo, assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you Mas Don.
1: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
0: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Selvi.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
0: Yes.
7: Segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
0: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
7: Ya. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Ya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
0: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
0: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, okay, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
2: Wayang diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
0: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
2: Meninggalkan si namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
0: Oke, Bang Oji. Siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo, Bang Andi.
0: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
0: Wayang.
8: Pak Udi ya.
2: Iya.
8: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri ini, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan ada touring gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya ini apa singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
0: 11 Juni.
2: Oh iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Tori. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti berlalu. Rutu kemana-mana gitu, tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke, siap.
1: Oke, itu Andi. Saja ya, terima kasih Bang Andi.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang buat kasih Brota 2 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih Mas Andi, mungkin ditanggapin dulu ya. Tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya, itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah itu buat temennya wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
0: Dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
0: Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasi ini bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lisa kalau mau datang boleh.
0: Oke, boleh.
1: Sebelas
0: Juni. Sebelas Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
1: Ya.
0: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
0: Oke kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita.
5: Gue bilang kasih juga tadi
0: dari. Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Dan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar
2: lagi.
1: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
0: ya.
1: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: Kenapa di 100% Indonesia?
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: peringat.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi Elvi,
0: Rita Sugiarto,
1: atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malam meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah, ya. Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau OTR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi, yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya gak?
0: Ada halangannya gak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, gak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, gak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepat ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: kepala.
1: Iya, betul. Lima
4: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, betul banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Itu kan memang label sendiri memang WG Production ya. Jadi yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang udah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas banget yang ngasih
0: Waduh,
1: wow, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung ya. Aduh udah banyak udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma, pasti banyak nih pertanyaannya apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Ya.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang. Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam sekali ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Grup wayangnya, semoga sukses ke depannya. Dan
1: amin.
5: Salam buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma.
0: Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Teh Dinda.
6: Iksan Tarore yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau masih pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Feli juga sih sudah ketemu sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Hoji sama Saudara Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Iya, Teh Dinda.
6: Halo. Tadi Dinda dengar, tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Ikan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Urin
6: ya. Iya. Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Betul.
6: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Tarore makin keren.
1: Thank you
6: ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Halo. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Ben yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget negatif yang kurang gitu ya? Menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana ya, kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana mana? Silakan.
1: Taurin,
3: Taurin. Jadi pada saat manggung itu. Ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang Wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat offer itu ya. Karena aku rasain. Jadi seneng banget bukannya gitu. Seneng banget bukan ada yang turun-turun. Nggak ada yang begitu.
0: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu Wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin Eke Dongeng, Damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itu lagu nanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu Wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya oke, baiklah, siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin ya sedikit-sedikit.
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada namanya Imarindo Corner gitu. Kumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: sama promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Second single, promo-promo lagu ya, insyaallah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insyaallah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh Wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya Wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya.
0: Iya.
1: Positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama Wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget nih Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya, single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI sudah ya udah interview ini ya, seru. Yeah. Sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support Cuat Wayang. Yeah. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke,
4: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah, kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Situ nanti ya, di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak Wayang Official, di TikTok ada juga Wayang Musik, YouTube-nya juga Wayang Official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, yeah, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu project selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan Wayang formasi baru lebih seger katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Halo ya.
1: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
3: Wayang orang? Wayang Ben.
1: Oh.
3: Kan kita?
1: Yo, itu dia.
7: Kita siapa?
1: Kita siapa? Ben.
7: Terus coba W-nya apa?
3: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. G-nya Yudi. A-nya Gilang sendiri.
7: Oh gitu. Pas tanggal 11.19.95
3: Akhirnya
7: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
7: Jadi deh Wayang ya.
1: Jadi kan nih?
3: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
7: Yang bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya, ada.

0: di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bersama kita sudah mengikuti ya 100% berjaringan nasional, dan kembali Pro 1 di ruang dengar Anda menemani untuk kebersamaan saya Jihan Benazir hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pukul 16 ya, kita akan bersama mengupdate informasi untuk di traffic update ya, bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Traffic update.
4: Traffic update. Traffic update.
0: Sore hari ini kita akan mengupdate informasi lalu lintas, pendengar, dan saya sudah bersama dengan Bribtu Dinda yang sudah siap membagikan informasi di sore hari ini. Selamat sore, Bribtu Dinda.
5: Selamat sore, rekan Jihan.
0: Iya, bagaimana dengan kabarnya untuk di hari ini?
5: Kabar baik, rekan Jihan. Kanjitan, bagaimana kabarnya?
0: Luar biasa sekali untuk di hari ini, awal bulan ya, masih bersemangat ya. Dan pastinya kami juga semangat nih untuk menantikan informasi dari Bribtu Dinda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra, akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, agar perjalanan Anda semakin aman dan nyaman. Dapat kami laporkan pada titik pertama di Simpang 4 Uho. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan tetap terkendali mengikuti aliran traffic light. Traffic light berfungsi dengan baik, dan untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu Jalan Edi Sabara,

0: Kondisi arus lalu lintas terpantau landai dan terlihat mulai mengalami peningkatan dikarenakan aktivitas masyarakat pada sore hari. Untuk cuaca pada titik ini tidak jauh berbeda dari simpang 4 Kapus Ruko. Kami informasikan juga bahwa pada Jalan Edi Sabara telah terpasang pembatas jalan sebagai rekayasa lalu lintas guna kelancaran arus lalu lintas. Bahwa untuk masyarakat untuk tidak membuka dan merusak serta memutar balik pada tempat yang telah disediakan. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Gihan.
1: Iya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Silahkan juga kalau ingin mengimbau ya atau mengingatkan reminder nih sebagai masyarakat kita, sebagai pengguna jalan lebih tepatnya, dari Bribtu Dinda, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Gihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman antar kendaraan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara. Bagi pengendara sepeda motor, pastikan menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dan mengaitkan tali helm dengan benar. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kembali bersama rekan Gihan.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Bribtu Dinda informasinya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam juga untuk teman-teman yang ada di sana. Selamat sore.
0: Silakan Dihan, selamat sore.
1: Ya baiklah pendengar, untuk informasi kita di sore hari ini di Traffic Update bersama dengan teman-teman RTMC Polda Sultra.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Yang sedang siap-siap untuk kembali ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaan di hari ini ya. Hati-hati di jalan pendengar ya, yang sedang di jalan juga saya menyapa. Yang baru mau masuk shift kerjanya sore ini ya, berarti shiftnya shift malam nih ya. Pokoknya apapun aktivitas Anda di sore hari ini, percayakan informasi serta musik-musik pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di Kentongan sore hari ini ya, kita buka dengan sebuah informasi yang saya lansir dari Antara News Ultra ya pendengar. Jadi BMKG ini memperkirakan kondisi cuaca di mayoritas kota besar di Indonesia cukup bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga hujan petir ya pada hari ini pendengar. Perakirawan BMKG Sastia ya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di beberapa titik, yaitu hujan petir di Kota Bandung dan juga Tanjung Selor. Selain cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan akan membasahi sejumlah wilayah seperti Kota Medan, kemudian Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, kemudian Banjarmasin, Palangkaraya dan juga Samarinda. Sementara itu pendengar, cuaca berawan hingga berawan tebal berpotensi mendominasi wilayah barat lainnya yang meliputi Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan juga Pontianak, serta potensi udara kabur berada di Kota Bengkulu dan juga Surabaya. Untuk Kota Palu ya, ini cukup atau diwaspadai ya untuk potensi hujan petirnya. Lalu untuk di beberapa kota seperti Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire dan Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM Kentongan. Pendengar, kalau misalnya tadi saya sudah mengupdate ya informasi seputar cuaca ya dari BMKG, kali ini informasi selanjutnya ya ini merupakan informasi dari BNPB ya, yaitu mengenai akumulasi luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau yang kini telah menembus angka 15.031,58 hektare ya. Ini sesuai dengan data yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari ya mengatakan bahwa total cakupan area yang hangus terbakar tersebut dihimpun sejak periode 1 Januari hingga Juni, dan data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian karhutla, pendengar. Dan menurutnya mengacu pada data resmi dari aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan, penambahan luasan area karhutla terdeteksi masih terus terjadi secara fluktuatif di sejumlah wilayah di Kabupaten Riau ya. Di wilayah Kabupaten di Riau, dan tercatat ya perluasan titik api kebakaran antara lain itu membakar 5 hektare lahan di kawasan Bukit Lumut, Desa Cipang Kiri Hulu, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu juga amukan si jago merah menghanguskan lahan seluas 44,4 hektare di Dusun Sejati ke penghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, serta 1 hektare di Kelurahan Kandis Kota, Kabupaten Siak. Merespons potensi kerawanan yang ada ya, ditambahkan pula bahwa BNPB memasifkan imbauan kepada masyarakat luas untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satu fokusnya adalah menghadapi ancaman cuaca selama masa peralihan musim ya, dari hujan menuju kemarau yang kontras ya di tengah dinamika atmosfer sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh BMKG ya. Karena BMKG juga sudah melaporkan ya secara resmi ya bahwa kondisi iklim global ini berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat ya pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80%, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Jack, 1, 2, 3,

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

masih terus menemani Anda walaupun bukan Cinderella ya. Karena kalau Cinderella ya pendengar ini belum bisa keluar jam segini, nanti keluarnya pas malam ya. Jam 7 malam tapi baliknya tuh sebelum jam 12 malam ya. Kalau saya bukan. Saya masih terus menemani ya Jihan Benazir hingga nanti kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya. Lagu yang satu ini spesial saya putarkan deh ya untuk Anda dari Tulus, hati-hati di jalan. Hati-hati juga untuk Anda ya, jangan sambil bermain gadget ketika berkendara.

melalui kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Di sore hari ini program Kentongannya harus saya sudahi terlebih dahulu ya, karena kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengupdate informasi nih dari teman-teman ya di wilayah Korwil 4 ya. Kira-kira ada informasi apa saja di hari ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.go.id. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sawilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebah Saripati Maju edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Kita akan menyapa rekan Umi Kalsum. Rekan Umi Kalsum.
2: Selamat sore untuk rekan-rekan di Korwil 4 yang sore hari ini bertugas. Kami dari RRI Palu siap menghadirkan informasi pembuka sore hari ini. Dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan juga penertiban administrasi data kendaraan bermotor, pemerintah meminta masyarakat mengalihkan plat Ranmor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya Dita Surbakti.
3: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat

0: luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
1: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan, yang lain daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
0: Jadi bayar pajaknya?
1: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
0: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
2: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak

0: penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasa Raja, SWDKLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
1: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah khususnya pembangunan jalan.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk Gemas Saripati Maju edisi hari ini. Dan kami akan kembali pada rekan kami, host di RRI Makassar bersama dengan rekan Rizna. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya informasi berikut kami hadirkan bersama dengan RRI Toli-Toli. Ada rekan Seliwati. Rekan Seli.
4: Terima kasih rekan Rizna. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Komandan Resor Militer dan Rem 132 Todolako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
5: Komandan Resor Militer dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli. Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah itu. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta menyampaikan harapannya agar keberadaan jembatan Garuda dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kalau oh, nanti ada beberapa jembatan lain, bulan-bulan depan bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting, strategisnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang kita viral dulu, baru kita tidak lagi. Karena beberapa titik itu telah viral, baru kita
5: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengapresiasi pembangunan jembatan Garuda yang langsung dibangun TNI bersama masyarakat. Sebab di tengah efisiensi anggaran tanpa kemanunggalan, permasalahan masyarakat dapat ditangani secara maksimal.
7: Sinergi yang terjalin antara berbagai pihak merupakan bukti nyata bahwa pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh taat kebersamaan dan gotong royong. Pekan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Danren yang berkenan hadir sekaligus meresmikan jembatan Garuda untuk kehadiran Bapak Danren menjadi wujud nyata dukungan TNI terhadap pembangunan daerah serta penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
5: Peresmian jembatan Garuda disambut antusias masyarakat Kelurahan Nalu, di mana pembangunan yang dilakukan sejak tanggal 2 April lalu kini telah rampung, sehingga kehadiran jembatan tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus meningkatkan konektivitas antar permukiman di wilayah Kelurahan Nalu.
4: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rista di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Seliwati dari Toli-Toli. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Syahribul. Rekan Syahribul.
8: Selamat sore rekan Rizna di...
3: Selamat sore, silakan informasinya.
8: Baik, dari kota Bau-Bau, selama 5 bulan terakhir Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O. dan Nurliani.
9: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat narkoba Polres Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Ibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
10: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
9: Baik.
10: Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11. 11 karena ada yang 2 tersangkanya.
9: Dari 9 kasus tersebut polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kuril dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Dari Kota Bau-Bau, demikian informasi yang kami hadirkan. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Rizna.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau untuk informasinya. Pendengar dari Bau-Bau, selanjutnya kami akan mengajak Anda singgah di Kota Angin Mamiri Makassar untuk mengikuti wawancara bersama dengan Rahmadani dengan Ustadz Arifuddin Lewah yang membahas tradisi Jemaah Haji asal Sulawesi Selatan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa kabar Pak Ustaz, sehat?
12: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
11: Baik Pak Ustaz, 1 Juni 2026 alhamdulillah ya jamaah haji kloter pertama tiba di Indonesia dan di Makassar di Asrama Haji Sudiang. Nah ini berbicara mengenai kedatangan jamaah haji ini yang juga kita bisa saksikan dipenuhi dengan berbagai budaya. Nah, bagaimana tradisi penyambutan jamaah haji di Sulawesi Selatan saat ini yang Anda sering pantau dan juga bagaimana memaknainya, Pak Ustaz?
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama, ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang buat para duta-duta haji kita yang insya Allah tepatnya hari ini kloter pertama akan mendarat dari Kabupaten Sopeng kalau tidak salah. Yang pertama mungkin adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan haji. Sementara penyambutan ini kan berbagai macam hal, tradisi-tradisi yang kadang ada di Sulawesi Selatan. Ada kalanya orang turun dari pesawat disambut di bandara, ada yang dikasih makan cucuru, katanya manis-manis. Ada yang dikasih makan onde-onde, supaya katanya biar amumba-mumba sedikit rezekinya lagi. Yang ketiga banyak hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, sehingga betapa bahagianya keluarga, sahabat, tetangga, semua pasti datang berbondong untuk mengulurkan tangan dengan ucapan selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Nah intinya, kalau seperti ini kan sah-sah saja. Nah, setelah itu yang jamaah haji ini kan pulang membawa bekal oleh-oleh. Ya. Sebenarnya yang paling afdal ibu bapak semua terima hanya dua, zam-zam dengan kurma. Karena itu adalah aslinya Mekah. Mekah dan Madinah itu aslinya antara kurma dengan zam-zam. Selebihnya itu bukan dari Arab Saudi. Itu semua dari negara-negara lain, bahkan ada juga dari Indonesia. Dari Indonesia ke Mekah, ke Mekah kembali ke Indonesia. Indonesia kembali ke ujung pandangnya ada di Sopeng. Jadi intinya seperti itu. Jadi,
11: Nah Pak Ustaz, apa indikator seorang haji itu dapat dikatakan memperoleh haji mabrur?
12: Jadi intinya, kan haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, sehingga Rasulullah bersabda itu, bagi yang berurut itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Nah, ada beberapa indikator yang kita bisa telaah setelah kepulangan haji. Yang pertama, ibadah kita itu semakin tinggi loh. Ingat, di Madinah kita menuntut arba'in. Arba'in itu kan 40 kali sholat jamaah di Masjid Madinah. Apakah arba'in ini masih terpatri sebentar dalam kehidupanmu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya? Ini yang pertama, indikatornya itu kembali kepada kebiasaan kita di Mekah. Betapa menyesalnya orang di Mekah, Madinah, kalau tidak sempat ke masjid sholat. Mereka semua berkata, Masya Allah rugi saya. Nah sekarang, apa indikator ini? Kalimat rugimu tidak sholat di Masjidil Haram ini dua. Sementara kembali ke daerah masing-masing, ada masjid yang senantiasa kita lihat. Jadi kita kadang jamaah haji itu, ya setidak-tidaknya arba'in kita di Madinah, itu akan senantiasa terulang sepenuhnya di kota ini. Yang kedua, haji itu kan harusnya lebih jujur lagi. Karena predikat haji itu kan berat. Kenapa saya bilang berat? Coba bayangkan kalau Anda tidak jujur. Tiba-tiba kita berdagang misalnya, Anda tidak jujur. Orang pasti berkata, haji cilaka, haji apa itu, haji pembale-bale, haji pembohong. Itu kan jelek. Padahal tidak ada haji itu yang pembohong. Semua indikatornya itu. Makanya Allah mengingatkan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi itu, kata Allah, dengan berbagai macam tanda-tanda yatafakkarun. Kita mulai berpikir, kata Allah. Gunakan pikiranmu. Indikator-indikator seperti inilah yang diinginkan sehingga kita menjadi haji-haji yang mabrur. Baik. Berikutnya itu, haji ya. Juga harus jauh dari maksiat, dosa dan segalanya. Contohnya misalnya, dulu kan tidak ada orang bersih, kecuali Rasulullah. Di dunia ini hanya satu orang yang paling suci dan bersih, hanya Rasulullah. Dulu sebelum kita haji, anggap suka minum, suka judi, zina. Setelah pulang haji ini kan hilang semua. Itu namanya indikator menuju haji-haji yang mabrur. Baik. Sementara, yang lainnya itu kan peduli. Kita peduli terhadap sesama karena di Mekah itu kan dituntun, diajari bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Mekah. Apakah bisa teraplikasi di kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini atau di Indonesia pada umumnya? Saya kira demikian.
3: Baik. Nah, terakhir Pak Ustaz, singkat saja, bagaimana cara menjaga semangat ibadah dan akhlak setelah kita pulang berhaji?
12: Tergantung perilaku kita manusia ya. Yang bisa menjaganya itu kan diri kita semua. Kalau misalnya kemarin ada teman saya yang suka ajak bermaksiat, coba kita barengi dengan kita yang mengajak menuju kepada kebaikan. Kalau kemarin diajak kita berbuat dosa, ini hari kita akan ajak dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari apa yang disebut dengan haji-haji yang mabrur. Baik. Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Gema Saripati Maju. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Watampone, ada rekan Arfiani. Rekan Fia.
14: Iya.
3: Silakan informasinya.
14: Baik, terima kasih Risna, RRI Makassar, dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Bapenda Sinjai mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan dan pembebasan denda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor memberikan diskon pokok tunggakan pajak hingga 50% serta pembebasan denda 100% bagi wajib pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan mengatakan, Program yang berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026 tersebut ditujukan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini Bapak Gubernur telah mencanangkan program bebas dan diskon pajak kendaraan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. 2026 yang merupakan program lanjutan dari Gebyar Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dimulai sejak Januari yang lalu, dan khusus untuk bulan ini programnya adalah pembebasan denda 100% dan diskon atas pajak kendaraan 50% yang menunggak untuk jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Program ini saya kira sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Ayo manfaatkan kesempatan ini mumpung masih dalam periode program pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026.
15: Asdar menambahkan, selain memperoleh keringanan pembayaran, wajib pajak yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapenda Sinjai mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat.
14: RI Bone dan demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Risna, silahkan.
17: Baik, terima kasih rekan Via untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
18: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai Wakil Bupati Tojo Una-Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojo Una-Una jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Rahmawati Tani.
19: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin, dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
20: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama, ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa kuasa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
19: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
17: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Mamuju bersama dengan Fitri. Rekan Fitri, silakan informasinya.
0: Iya, terima kasih rekan Rizna. Baik pendengar dan pemirsa, di sore hari ini informasi dari Mamuju, Jemaah Haji Sulbar Kloter 11 hingga 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 5 Juni 2026 di Makassar. Hadi Umar melaporkan.
21: Rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya kloter 19 dan 20 atau kloter pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
22: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter
21: kan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
22: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter tanggal 11 dan 12 insyaallah kita akan sudah terima kembali di asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2006. Pada kemudian kloter 19 dan kloter 20,
21: Ahmad Barambang
22: insyaallah kita akan terima di asrama haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni
21: serta kembali ke tanah air dalam kondisi Ahmad Barambang berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ya, demikian informasi dari rekan kami di sore hari ini. Saya kembalikan ke RRI Makassar.
17: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju pada sore hari ini. Saudara pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Makassar terkait dengan, maksud kami, informasi dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan.
23: Ya, selamat sore rekan Rizna di Makassar. Kami akan hadirkan informasi dari RRI Kendari mengenai dibalik aplikasi Ojol di Kendari saat ini menjadi penggerak utama ekonomi warga kota. Dan kita akan mengikuti feature yang berjudul Dinamika Roda Para Pejuang Rupiah di Kota Kendari bersama Heli Diawati Kadir.
24: Di setiap sudut jalanan kota Kendari, deru mesin dan laju roda seolah tak pernah berhenti. Seiring perkembangan zaman, transportasi kini hadir dengan wajah baru yang lebih praktis dan efisien. Para pengemudi ojek online, ujung tombak, mobilitas masyarakat modern, di balik layar ponsel dan helm yang mereka kenakan, tersimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan harapan besar demi sekerat rezeki.

0: Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Bahkan saat malam mulai menyelimuti kota, tugas mereka belum selesai. Sejak pukul 5 pagi hingga larut malam, mereka siap sedia menjemput dan mengantar penumpang ke berbagai penjuru kota, dari pusat pemerintahan, kawasan pasar, hingga ke wilayah perumahan. Dua roda menjadi teman setia, jaket dan helm adalah baju sirah mereka. Seperti yang dituturkan Adenang, salah satu pengemudi ojek online di kota Kendari, saat terik matahari siang yang membakar kulit hingga guyuran hujan yang membasahi badan adalah hal biasa yang harus dihadapi demi melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan terjangkau.
1: Itu kerjanya kadang sampai jam 10, jam 11 itu baru pulang. Intinya ya kerjaannya halal.
0: Tidak selamanya jalan yang mereka lalui mulus. Tantangan datang silih berganti, mulai dari kondisi jalan yang kadang rusak, cuaca yang tidak menentu, hingga persaingan yang semakin ketat. Perubahan sistem aplikasi juga menjadi perhatian utama mereka. Namun, dengan senyum dan keramahan khas pengemudi ojek online, mereka tetap melayani setiap penumpang sebaik mungkin. Bagi mereka, kepuasan pelanggan dan keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tantangannya tuh banyak sekali, Bu. Kadang itu sepi, tapi kadang ramai, Ji. Tapi mau media apa tuh harus semangat.
0: Di balik keringat dan lelah, tersimpan harapan yang besar. Banyak dari mereka yang berhasil menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang tinggi, membangun rumah, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dari hasil mengayuh sepeda motor. Mereka membuktikan tidak ada pekerjaan yang rendah, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kehadiran ojek online bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana mereka bertahan dan berjuang di tengah kerasnya kehidupan.
1: Harapanku itu ke depannya semoga rezekiku lancar, tapi yang paling penting itu saya selalu diberi kesehatan tuh biar saya bisa kerja terus.
0: Jejak roda mereka terus berputar, mengukir cerita di aspal kota Kendari. Mereka adalah pejuang nafkah yang tangguh, pahlawan tanpa jubah yang setia mengantarkan kita sampai tujuan dengan selamat. Bagi mereka, setitik debu dan segaris keringat adalah harga yang pantas dibayar demi senyum orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih para pejuang nafkah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Kendari.
2: Demikian informasi dari Kota Kendari, dan kembali kita ke rekan Risna yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan Benazir dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Makassar terkait dengan 3 warga terdampak pembebasan lahan Jembatan Barombong. Dilaporkan langsung oleh rekan Edwin Masud. Rekan Edwin.
4: Ya, dapat kami informasikan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan terus mematangkan proses pengadaan lahan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong. Dan adapun hasil inventarisasi dan kunjungan di lapangan menunjukkan terdapat 3 warga yang terdampak dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Susilowati, yang dikonfirmasi hari ini mengatakan 3 warga tersebut telah terinfeksi berdasarkan penguasa lahan yang berada dalam bangunan persegi, dan warga lainnya Rabia ada 45 meter persegi, dan warga ketiga luas lahan mencapai 520 meter persegi. Namun hanya sebagian lahan yang nanti masuk dalam kebutuhan rencana pembangunan Jembatan Barombong ini. Menurut Sri, status kepemilikan lahan dari masing-masing warga ini cukup berbeda. Lahan yang salah satunya juga berupa surat pengoperan hak ataupun telah dikuasai secara fisik, sedangkan warga lainnya juga memiliki dokumen retribusi tanah berdasarkan SK tahun 1964. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar mencatat total kebutuhan lahan secara keseluruhan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong ini mencapai sekitar 3 hektar. Dan jembatan ini yang direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter tersebut diharapkan oleh warga tentunya warga Kota Makassar dan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan selatan Kota Makassar. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini dalam hal pembebasan lahan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke pemerintah pusat. Demikian rekan Krisna.
3: Baik, terima kasih rekan Edwin untuk laporannya pada sore hari ini.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti untuk Gemas Hari Patimaju bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4, pendengar. Dan di sore hari ini kita juga bersama ya akan menyimak rendungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG yang berjudul Apa Yang Kau Tanam Itu Yang Kau Panen. Dan ini menjadi penutup kebersamaan kita untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di hari ini. Namun jangan kemana-mana, lepas saya masih ada rekan-rekan lainnya yang akan menemani hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan tetap selalu bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Apa Yang Kau Tanam Itu Yang Engkau Panen. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Jika nikmat itu kita menghitung-hitungnya, maka tentu kita tidak dapat menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat rasulnya, melalui syafaat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan dipanen. Itulah yang akan didapatkan ketika kita berada di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yakinlah tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada sedikit pun keraguan. Semuanya adalah benar. Karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji. Ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam. Kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan. Niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zarrah, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik. Karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan. Berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Sibuklah menilai diri sendiri. Sibuklah memperbaiki diri sendiri. Karena kita akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi ini. Ketika di hari kemudian kelak nanti, kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak pernah penyesalan itu datang duluan, tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: Til qaimah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Agnes Monica, teruskanlah hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita Sultra malam ini. Kembali menyapa ruang dengar Anda bersama saya Wulandasari, yang akan hadir menemani Anda untuk di Sultra malam ini. Kita kawal Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini, yang dimana setelah kita hadirkan rangkaian lintas musik religi yang hadir ke ruang dengar Anda, dan juga kemudian lagu-lagu pilihan pop Indonesia mancanegara hadir ke ruang dengar Anda barusan saja. Masih dengan rangkaian musik dan informasi untuk di ruang dengar Anda, kebersamaan kita di malam hari ini Sultra Malam. Kita akan update informasi sesaat lagi pendengar, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kipra Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Tentunya senang sekali rasanya kita kembali hadir menemani aktivitas Anda di malam hari ini, yang dimana semoga di hari ini tentunya bisa terus membawa keberkahan, kesehatan yang selalu hadir di sisi kita semua, dan tentunya semangat untuk terus berkarya demi keluarga dan juga masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita di Kipra Indonesia akan membahas tema yang juga sangat menarik dan relevan ya dengan kondisi masyarakat saat ini, pendengar, yaitu mengenai tentang pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian produktif. Nah, kalau kita lihat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan juga semakin terbatasnya lahan pertanian, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bertani itu hanya bisa dilakukan pada lahan yang luas saja. Nah, padahal sebenarnya perkembangan teknologi pertanian itu saat ini memungkinkan siapa saja untuk bercocok tanam, meskipun mungkin hanya memiliki pekarangan yang kecil, halaman rumah mungkin terbatas, bahkan hanya punya teras dan balkon rumah. Ah, itu semua bisa. Pemanfaatan lahan sempit, pendengar ya, ini menjadi salah satu solusi untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Nah, jadi dengan memanfaatkan ruang yang tersedia, masyarakat dapat menghasilkan sayuran segar, kemudian juga tanaman obat maupun buah-buahan yang juga dapat dikonsumsi sendiri atau bahkan dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, selain memberikan manfaat ekonomi, pendengar, kegiatan bercocok tanam ini juga memberikan dampak positif pastinya bagi lingkungan, apalagi rumah yang tadinya mungkin gersang bisa jadi lebih hijau. Udara mungkin yang tadinya kayak pengap bisa menjadi lebih segar, dan akhirnya keluarga dapat menikmati pangan yang lebih sehat karena mengetahui secara langsung proses penanamannya. Nah, jadi memang untuk saat ini ya sudah banyak sekali terdapat metode-metode yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan lahan terbatas. Misal kayak sistem hidroponik yang paling populer, kemudian vertikultur juga bisa digunakan, pengembangan kebun keluarga. Nah, mungkin kalau Anda dengar ya, ketiga metode ini tuh semakin populer karena relatif mudah diterapkan dan juga tidak memerlukan lahan yang luas, pendengar. Nah, itu dia. Kita masih bakal membahas lebih jauh mengenai pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian produktif, masih bersama di Kipra Indonesia.

0: masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kipra Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih kita bersama untuk di Kipra Indonesia, pendengar, kita membahas topik yang juga relevan untuk kita di saat ini, yaitu pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian produktif. Jadi memang selain memberikan manfaat ekonomi, ini kegiatan bercocok tanam juga tentunya sangat banyak sekali memberikan dampak positif, apalagi bagi lingkungan. Seperti yang Ulan sampaikan tadi di awal, rumah bisa menjadi lebih hijau, kemudian udara juga bisa menjadi lebih segar, dan diharapkan pun juga keluarga dapat menikmati pangan yang lebih sehat karena mengetahui secara langsung untuk proses-proses penanamannya. Nah, pemerintah kita pun juga melalui berbagai program ketahanan pangan juga tentunya terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertanian skala rumah tangga. Jadi, langkah ini itu menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan seperti misal kayak perubahan iklim, kemudian kenaikan harga pangan, serta kebutuhan gizi keluarga yang bisa dibilang terus meningkat setiap tahunnya, pendengar. Oleh karena itu, tentunya mari sama-sama kita memahami ya bahwa keterbatasan lahan ini bukanlah hambatan untuk menghasilkan pangan yang berkualitas. Nah, yang diperlukan ini di sini adalah kemauan, pendengar. Selain kemauan, tentunya harus juga ada kreativitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Karena kita sekarang kan sudah ada di era teknologi. Jadi, kenapa tidak pemanfaatan teknologi itu kita gunakan di yang tepat sasaran. Tentunya, pendengar, pada segmen kita ini kita akan lebih kenal lebih dekat tentang hidroponik dulu deh. Jadi hidroponik ini kan banyak sekali ya. Kita juga sudah banyak lihat, banyak pula yang juga sudah turun langsung untuk mengenal hidroponik ini sebagai solusi lahan terbatas. Nah, kita sekilas sedikit, hidroponik ini merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam utama. Jadi sebagai ganti, artinya tanaman itu memperoleh nutrisi melalui air yang telah dicampur dengan unsur hara yang sudah dibutuhkan. Jadi kenapa metode ini banyak menjadi pilihan masyarakat ya? Karena tentunya dapat diterapkan pada lahan-lahan yang mungkin bisa dibilang sangat terbatas. Bahkan pendengar, rumah dengan halaman yang berukuran beberapa meter persegi saja itu ternyata sudah cukup untuk membangun instalasi hidroponik sederhana. Jadi kalau untuk tanaman yang umum dibudidayakan dengan sistem hidroponik itu antara lain mungkin kalau yang sering Anda lihat selada, kemudian kangkung juga, bayam, apalagi pakcoy, nah sawi, dan berbagai macam jenis sayur, sayuran daun lain ya tentunya yang juga bisa dibilang masa tanamnya itu untuk hasilnya cepat. Tanaman-tanaman tersebut memiliki masa panen yang memang bisa dibilang relatif cepat, pendengar. Jadi sehingga bisa dibilang itu sangat cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Banyak sih keunggulannya. Misal kalau keunggulan dari hidroponik ini cukup banyak. Misal kalau yang pertama ya, itu penggunaan airnya jadi lebih hemat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Terus juga yang kedua, tanaman tumbuh lebih bersih karena memang tidak bersentuhan langsung ya dengan tanah. Kemudian juga ketiga, mungkin ada resiko serangan gulma itu menjadi lebih rendah. Nah, keempat, pertumbuhan tanaman itu relatif lebih cepat karena nutrisi yang diberikan itu dapat diserap secara optimal. Selain itu juga keunggulannya, ini hidroponik, pendengar ya, ini juga dapat memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol plastik, kemudian pipa paralon maupun wadah yang tidak terpakai. Nah, ini juga bisa digunakan. Jadi kalau sebut-sebut biaya, biaya awal, kalau biaya awal yang diperlukan yang pertama itu kita mau buat hidroponik ini tidak terlalu besar, pendengar. Jadi masyarakat yang ingin atau mungkin baru ingin memulai ya, bisa mungkin sistem hidroponik sederhana dulu dapat dibuat dari botol bekas dan juga sumbu kain. Nah, ini juga bisa digunakan. Sistem ini kalau dikenal itu di dunia perkebunan itu dikenal dengan istilah wake system atau sistem sumbu. Nah, cari aja deh di Google, kita browsing itu pasti sudah ada semua tuh caranya, kemudian juga tata caranya kita menggunakan sistem sumbu ini seperti apa, hidroponiknya model bagaimana, nanti cara kerjanya seperti apa. Yang pasti cara kerjanya itu sederhana, pendengar. Larutan nutrisi nantinya dialirkan ke akar melalui akar tanaman ya, melalui sumbu yang menyerap air. Jadi tidak perlu disiram setiap saat. Nah, itu dia keunggulannya. Jadi memang kalau kita sebut-sebut hidroponik ya, hidroponik ini bukan hanya menjadi sarana menghasilkan pangan sehat, tetapi juga dapat berkembang menjadi peluang usaha yang bisa dibilang ini menjanjikan, pendengar ya. Karena untuk saat ini saja permintaan pasar terhadap sayuran hidroponik itu cukup tinggi, karena memang sayuran-sayuran hidroponik ini dianggap lebih higienis dan juga berkualitas. Tentunya dengan ketekunan dan mungkin manajemen yang baik ya. Kalau ingin usaha hidroponik misal kayak skala rumah tangga, itu bisa jadi berkembang besar menjadi sumber pendapatan tambahan, atau bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Kipra Indonesia yang satu ini dengan topik pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian produktif. Kita cukupkan sampai di sini untuk sajian Kipra Indonesia. Sampai jumpa di Kipra Indonesia yang lain lagi. Kita akan bahas tentunya mengenai macam-macam mengenai Kipra Indonesia yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat malam. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan hadir ke ruang dengar Anda. Setelah Kipra Indonesia, kami hadirkan musik dan informasi hadir ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja usai Kipra Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kipra Indonesia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar ada yang mungkin mempunyai kebiasaan minum sambil duduk maupun sambil berdiri. Sering ini menjadi perbincangan di masyarakat ya pendengar. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, para ahli menjelaskan bahwa posisi tubuh saat minum itu ternyata dapat mempengaruhi kenyamanan proses menelan. Namun keduanya itu umumnya aman bagi orang yang sehat. Kita lihat penelitian dari ahli gastroenterologi Amerika Serikat, Dr. Jerry Dodds, melalui penelitiannya itu mengenai mekanisme menelan manusia, itu di dalamnya itu menjelaskan bahwa gravitasi bumi itu membantu mempercepat aliran cairan menuju lambung saat seseorang berada dalam posisi berdiri. Namun, gravitasi itu bukan satu-satunya faktor yang bekerja dalam proses tersebut. Jadi menurut dokter tersebut, tubuh manusia itu memiliki sistem alami berupa gerakan otot kerongkongan yang disebut peristaltik. Nah, peristaltik ini adalah kontraksi berirama yang secara aktif mendorong makanan dan minuman menuju lambung. Nah, jadi karena adanya mekanisme ini, pendengar, seseorang tetap dapat menelan dengan baik meskipun posisi tubuh itu berubah. Jadi banyak sih juga para dokter yang menjelaskan ya bahwa saat berdiri air yang diminum itu memperoleh bantuan gravitasi sehingga lebih cepat turun ke lambung. Sementara ketika pas lagi duduk, proses minum itu cenderung berlangsung lebih perlahan dan lebih terkontrol sehingga sebagian orang itu merasa lebih nyaman ketika minumnya itu dengan duduk. Pendengar, meski demikian, sampai saat ini pun juga belum ada bukti ilmiah ya yang menyatakan bahwa minum sambil berdiri itu berbahaya bagi orang sehat hanya karena pengaruh gravitasi. Yang lebih penting adalah memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan setiap harinya serta membiasakan minum secara perlahan untuk menghindari tersedak atau rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Jadi sudah tahu pasti ya pendengar, berarti dengan demikian baik minum sambil duduk maupun sambil berdiri itu memiliki mekanisme yang tetap didukung oleh sistem tubuh manusia. Gravitasi membantu mempercepat aliran cairan, sedangkan otot kerongkongan itu memastikan air dapat mencapai lambung dengan jauh lebih baik, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: apa ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, yang memperkuat persatuan nasional.
1: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
2: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
0: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri.

0: dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, Kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud, menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam
15: Dan pendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwal mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dona Hudan Belari.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Dan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
1: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
21: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
22: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
21: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beberapa lintas lagu pilihan hadir menemani ruang dengar Anda kembali. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda semua. Selamat jalan yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan. Masih bersama untuk di Sultra malam ini, pendengar, rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra malam ini masih akan hadir menemani ruang dengar Anda kembali. Kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk di malam hari ini mimbar agama, yang dimana seperti biasa Selasa malam kami hadirkan mimbar agama Katolik ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Untuk mimbar agama Katolik, pendengar, di malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Hak dan Kewajiban. Selamat mengikuti.

Selamat malam, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Adam Fitri Wananungan dalam membawakan mimbar agama Katolik hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini renungan akan kita dengarkan bagaimana orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus tentang membayar pajak kepada Kaisar. Namun Yesus tahu bahwa hati, niat dan keburukan mereka mau menjebak Yesus. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita hening sejenak dan berdoa agar apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat berguna bagi hidup kita dan kelangsungan pelayanan kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Bapa atas segala rahmat dan karunia sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini kami boleh membuka hati untuk mendengarkan sabdamu dan mau merenungkannya, sehingga nantinya kami dapat memampukan hidup kami menjadi orang panggilanmu yang sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar RI Pro 1 Kendari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Kemudian mereka menyuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak mencari muka, sebab engkau tidak memandang muka orang melainkan dengan sejajar mengajar jalan Allah. Maka diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepada aku suatu dinar supaya kulihat." Mereka membawanya, lalu bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17, menceritakan perihal membayar pajak kepada Kaisar. Orang-orang Farisi dan Herodian mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang bertentangan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Jika Yesus menjawab ya, maka Yesus bisa dituduh atau difitnah mendukung penjajah Romawi dan kehilangan dukungan dari rakyat Yahudi yang pada saat itu dijajah oleh bangsa Romawi dan ditindas. Jika tidak, maka Yesus bisa dituduh sebagai pemberontak terhadap kekuasaan Romawi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan para pendengar RRI Pro 1 Kendari, Yesus mengetahui isi hati mereka penuh kemunafikan. Orang-orang Farisi dan para pendukung Herodes meminta mereka membawa uang dinar yang digunakan untuk membayar pajak.

Yesus menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang menjebak. Sikap Yesus ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir dengan bijak dan tidak terjebak dalam provokasi atau pertanyaan yang bertujuan untuk menyesatkan atau menjatuhkan. Yesus mengakui kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai umat Allah. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita kepada negara seperti membayar pajak, namun pada saat yang sama kita harus tetap setia dan memberikan apa yang menjadi milik Allah, yaitu hidup, iman, dan perbuatan baik kita. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Kendari, uang dinar bergambar kaisar menunjukkan kekuasaan duniawi yang dimiliki oleh kaisar, sementara memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya menandakan kekuasaan ilahi yang lebih tinggi. Bapak ibu saudara saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada akhirnya adalah milik Allah, dan kita harus menomorsatukan atau memprioritaskan hubungan kita dengan Allah di atas segala-galanya. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan Herodian yang mendekati Yesus dengan niat yang tidak benar. Mereka bertanya kepada Yesus bukan karena keinginan mencari kebenaran, tetapi karena mereka ingin mencari celah atau kesalahan untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan jujur, serta berintegritas, terutama dalam hubungan kita dengan sesama kita. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Kendari, dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak kejadian di mana kita menjadi pelaku yang mencoba menjebak orang lain atau mencoba mencari korban pada orang lain. Yang kita dan orang lain inginkan bukanlah kebenaran dan kebaikan yang besar, melainkan mencari celah untuk menjatuhkan satu sama lain. Dengan bertindak demikian, kita menyangkal Yesus dan lari dari kasih Allah. Maka dengan melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk tidak bertindak dengan tujuan yang lebih baik demi sesuatu yang dapat merugikan orang lain, namun kita diingatkan untuk bertindak dengan tujuan baik demi kebaikan sesama dan demi kemuliaan nama Allah. Mari kita selalu berusaha untuk selalu mengedepankan kasih dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama semua tindakan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang dapat merugikan orang lain atau menjatuhkan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, itulah permenungan kita pada malam hari ini. Bersama saya, Adam Fitri Pananungan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasihmu ya Allah senantiasa menyertai kami melalui Putra-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga hari-hari selanjutnya di dalam pelayanan kami, baik itu dalam gereja, masyarakat, kami tidak menjadi orang-orang yang dapat menjatuhkan orang lain demi tujuan kita sendiri, namun lebih pada mendepankan kehidupan bersama dalam kasih dan persaudaraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Megahertz Pro 1 Kendari.

Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk rangkaian mata acara pilihan bersama program Mas 1 di malam hari ini, yang dimana baru saja selesai kami hadirkan mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Hak dan Kewajiban. Ke ruang dengar Anda kembali akan kami persembahkan rangkaian acara mini drama, namun satu buah lagu, If You Are Not The One, akan hadir dulu ke ruang dengar Anda terlebih dahulu. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Untuk rangkaian mini drama malam hari ini, pendengar, kami persembahkan persembahan produksi dari teman-teman RRI Pontianak dengan judul Seutas Janji di Sekolah Rakyat. Selamat mengikuti.

Janji, sekecil apapun ukurannya, adalah sebuah hutang yang harus lunas. Begitu pula dengan janji kecil Dikta dan sang ayah yang harus ditunaikan di tengah segala keterbatasan.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Dikta. Gimana kabarmu di asrama, nak?
0: Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Bu. Di sini tuh seru, Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek, Dikta.
0: Ya, capek sih, Bu. Tapi seru kok, Bu.
1: Maafkan Ibu ya, Dikta. Harus memasukkan kamu ke sekolah rakyat dan tinggal di asrama jauh dari rumah, dari bapak dan ibu, juga dari teman-temanmu di sini.

0: apa, Bu? Sekalian, Dikta juga pengen belajar mandiri di sini. Di sini banyak kawan-kawan yang baik kok, Bu. Kita tuh saling bantu dan ya rata-rata semuanya kerja sama kok, Bu.
1: Syukurlah, Nak. Ibu lega karena ternyata kamu senang di sana.
0: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah, Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
1: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya, Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: Mana, Bu?
1: Bapak lagi di luar, lagi mengantar barang ke kurir barang.
0: Barang apa, Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya, Bu.
1: Kamu mau bicara sama bapak?
0: Sebenarnya aku tuh mau kasih tahu sesuatu, Bu.
1: Sesuatu apa itu, Dika?
0: Aku nggak masuk tiga besar, Bu.

0: Oh, itu. Sebenarnya Bapak sama Ibu sudah tahu, Dika.
1: Hah? Tahu dari mana, Bu?
0: Kemarin Bapakmu ditelepon Pak Arif, wali kelasmu.
1: Oh, gitu. Jadi apa, Bu, tanggapan Bapak Ibu?
0: Ya, Bapakmu sih sudah siap memenuhi janjinya. Beliin kamu sepeda kalau kamu masuk 3 besar.
1: Tapi aku gagal, Bu.
0: Gagal itu keberhasilan yang tertunda, nak. Jangan sedih gitulah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
1: Iya, Bu. Aku akan lebih rajin belajar di sekolah rakyat. Sebenarnya nggak masalah kok, Bu, kalau jalan kaki dari asrama ke sekolah. Kan nggak selalu jalan kaki juga, Bu. Kadang aku juga diboncengin sama temanku juga, Bu.
0: Buat ibu, sepeda tidak penting. Ranking juga tidak penting. Yang utama adalah kamu sehat-sehat di sana. Punya teman-teman yang baik dan tidak macam-macam.
1: Iya, Bu.

Malam itu, walaupun hujan semakin deras, tapi hati Dikta menjadi lebih hangat. Dikta tertidur dengan hati yang lebih bahagia setelah sesak menerima kegagalannya.

Mentari menyunggingkan senyum hangatnya di ufuk timur. Dikta perlahan membuka mata, menghirup udara pagi yang dingin bercampur embun. Udara itu melesat masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka semalaman. Sepi, sunyi, kosong. Hanya itu yang hinggap di hatinya pagi itu. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan membuka pintu kamar yang langsung mengarah keluar. Matanya tertumbuk pada sebuah bungkusan kardus besar berbentuk persegi. Di atasnya tertera tulisan tangan. Untuk anakku Dikta Rangga Prayoga. Langkah Dikta perlahan mendekati paket itu. Dengan ragu, ia sentuh permukaan kardus, lalu mulai membukanya pelan-pelan. Tirai kardus tersingkap, menampakkan isinya, sebuah sepeda. Warnanya merah menyala, seolah baru keluar dari pabrik. Semua bagian lainnya, sedel, sepak bor, ban, pedal, dan setang berwarna hitam pekat, kontras sempurna, yang membuat si merah kian mengkilap, mencolok, dan menyala-nyala. Di atas setang hitam itu, bertengger sebuah lonceng bel kecil, juga berwarna merah.

0: Bu, ibu.
1: Halo, halo Dita. Kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Baru semalam nelpon ibu, kok sekarang nelpon lagi? Kamu sakit ya?
0: Bapak, ada nggak bu? Bu?
1: Bapak sudah berangkat kerja nak. Tadi bapak sempat bilang Dita punya hutang janji yang belum lunas ke bapak. Apa itu nak?
0: Dita janji bu, Dita akan lunasi tahun depan ya bu. Pasti kok bu. Dita akan belajar lebih keras untuk jadi juara satu bu.
1: Iya, ibu yakin anak ibu pasti bisa.
0: Iya bu.
1: Dita, kamu sudah baca surat dari bapak?
0: Udah bu.
2: Ada sebuah surat yang menyertai paket sepeda Dita. Surat dari ayahnya.
3: Untuk Dita, ranking bukanlah ukuran cinta bapak. Kamu sudah berusaha keras, dan itu cukup untuk membuat kami bangga. Semoga sepeda ini bisa menemani kamu ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan nanti.
2: Naungan mentari pagi, Dita mulai mengayuh sepedanya, menempuh perjalanan menuju sekolah rakyat. Sepeda ini mungkin sederhana, tapi di mata Dita, sepeda merah ini bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol cinta tulus dan segunung keyakinan dari ayah dan ibu. Ia tahu tidak ada kata yang bisa membalasnya selain aksi nyata dan pembuktian diri. Di lorong-lorong sekolah rakyat, Dita mendapatkan pelajaran bahwa pendidikan sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak harta atau paling banyak fasilitas, melainkan tentang siapa yang paling berapi-api, yang tak pernah padam semangatnya. Dialah yang akan selalu menemukan jalan. Dan dari keluarganya, ia memegang teguh satu ajaran, janji. Sekecil apapun adalah kehormatan yang harus diperjuangkan hingga tunai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang tentunya masih terus setia bersama di Sultra malam ini. Bersama kita di frekuensi FM 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Telah bersama kami hadirkan serangkaian mata acara pilihan bersama program 1 Kendari untuk di malam hari ini. Mimbar Agama mini drama telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kembali program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami, jelang tanda waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

Kita kembali bersama di spesial segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kembali bersama kita

Untuk di Ruang Rindu edisi hari ini 2 Juni 2026, pendengar masih bersama dengan saya Wulandasari. Selamat malam yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di live TikTok kami ada Cherry Juice, Popomo, Yudi Bombom, Jalaludin, Bang Al, Stututututu. Sudah gabung di sana. Selamat malam untuk Anda semua. Kita bersama pokoknya sampai di jam 11 malam kita main di Ruang Rindu, pendengar. Spesial lagu Indonesia malam hari ini tahun 2000 ya. Selasa malam sudah jelas pastinya. Kita mainnya di seputar tahun 2000 dan sekitarnya. Boleh. Jadi kita buka interaktif untuk Anda di malam hari ini, silakan 0401 3124008 bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813 545 0967, di sana juga bisa. Ada Bang Amrul sudah gabung, ada X Sepupumu juga sudah gabung tuh. Selamat malam ya untuk Anda semua pastinya. Kalau ingin request boleh langsung di kolom komentar kami, juga di TikTok silakan ya. Kalau mau digunakan boleh. RR Makassar juga sudah join. Halo, agak kereba. RR Makassar, ada Bang Hari juga sudah join. Selamat malam lah untuk Anda semua ya, pendengar ya. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita malam hari ini. Semangat beraktivitas untuk Anda semua. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan, pendengar. Kemudian untuk Anda yang sedang berkendara atau ya teman-teman driver online malam hari ini, yang mungkin sedang menikmati waktu malam dengan mencari rezeki, asik. Selamat malam ya untuk Anda semua ya. Mudah-mudahan gacor malam hari ini, banyak penumpang. Amin, amin ya robbal alamin. Kita menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh. Sepupumu request lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Salam buat kakak aja. Oke deh, siap. Salam kembali ya. Thank you pastinya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang monitor siaran kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Selamat istirahat untuk Anda yang tengah istirahat juga di malam hari ini. Semangat terus pastinya. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitasnya di hari ini, tentunya ya di malam hari ini. Kita bersama pokoknya sampai nanti tuntas di jam 11 malam. Kita mainnya di lagu Indonesia boleh. Jadi kalau ada yang ingin bergabung join bersama kami silakan 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan. Juga boleh di kolom komentar TikTok juga boleh ya, silakan ya, bisa digunakan di sana juga boleh. Atau mau di WhatsApp, silakan. Kalau mau ingin gabung di WhatsApp juga boleh, pendengar. WhatsApp 0813 545 0967 untuk Anda.

Kita punya lagu Indonesia ada banyak ya. Tadi sudah request juga tuh Ungu Cideha, Cinta Dalam Hati. Kita coba cari dulu ya. Thank you sepupumu, Cinta Dalam Hati nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Cinta Dalam Hati dari Ungu ya, spesial. Oke deh, kita hadirkan untuk sepupumu. Kembali kita ingatkan untuk Anda yang ingin join bersama kami, boleh ya 0401-3124-008. Di sana bisa gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967. Di sana juga bisa. Kemudian di kolom komentar TikTok boleh. Silakan Anda yang ingin bergabung di komentar TikTok, boleh sekali pastinya ya. Kita hadirkan satu buah lagu dulu dari Ungu kali ya, biar menjadi semangat untuk Anda di malam hari ini. Pembakar semangat awal kebersamaan kita untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

Ada lagu dari Ungu ya, pendengar ya, Cinta Dalam Hati, yang sudah hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Special request dari sepupumu. Ah, itu dia. Salam Kakak Ulan, halo Alfa Al sudah hadir juga. Kemudian ada Z juga sudah gabung di sana di TikTok, katanya mau request Armada, Aku Ingin Setia. Oke deh, spesial ya, nanti kita putarkan ya. Ada Dede 35 apa tuh 354313 ya itu. Ada Kawatlas sudah gabung, Theodorus. Ada Mas Herdi, Valensix, Kupu-kupu 88 sudah gabung, Basri Rahim juga sudah bersama. Ada siapa lagi? Arsal juga sudah sempat singgah. Thank you ya. Ada Mas Herdi juga di sana. Oke lah. Selamat malam untuk Anda semua yang sudah join di TikTok kami. Yang ingin bergabung bersama kami, boleh, kita tunggu ya interaktif Anda 0401-3124-008. Di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967. Di sana juga boleh, jalur WhatsApp ya. Kemudian di kolom komentar TikTok apalagi. Selamat malam untuk Anda semua. Nov Elmar, ada siapa lagi? Alfa Al juga sudah gabung. Dunia Eno sudah gabung. Mas Herdi, Yudi Bombom tuh. Ada tuh Yudi Bombom. Yudi Bombom 2. Oke. Kemudian ada Kak juga sudah gabung. Hihi. Tembe Uwa sudah gabung juga malam hari ini. Selamat malam ya. Selamat malam teman-teman. Ada Iksan SR, Lubis Febrian juga sudah gabung. Pokoknya untuk semua yang sudah gabung di TikTok malam hari ini, selamat malam. Kita nantikan Anda yang ingin terhubung bersama kami, boleh ya pendengar ya, jalur WhatsApp maupun jalur 008 bisa Anda gunakan. Kalau mungkin jalur 008-nya lagi terganggu, mungkin setengah mati tembusnya di studio, boleh jalur WhatsApp lah, silakan digas di sana. Ada Iksan SR 23, Kerupuk Ical Iyak sudah join. Oke deh. Mau dong Kak request lagunya Pilot. Oke, boleh. Pilot ini enak juga nih, Pilot. Coba kita cari dulu ya Pilot ya. Pilot ada nih. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Ada anak papa 01. Selamat malam. Wawoni Selatan hadir Kakak. Siap. Halo Wawoni Selatan. Salam sehat untuk semua warga di Wawoni Selatan ya. Selamat malam untuk Anda semua. Ada Afdal sudah gabung, Abang Faas, Sahrul Envirom juga sudah gabung. Awal Budi 61. Kita say hello untuk semua ya teman-teman ya. Lagunya Dirli Sampai ke Ujung Dunia dong. Boleh. Sampai ke Ujung Dunia akan kita putarkan Dirli ini ya, biar menyapa seluruh pendengar di ujung dunia. Sampai ke Ujung Dunia. Oke deh. Dirli Idol. Ah, ini dia nih. Kita masukkan di playlist ya Alfa. Bang Alfa Al, thank you pastinya. Kita juga punya Dewa, ini Pupus, ada Firman Kehilangan, Geisha juga Cinta Dia, ada Sugianto 222. Halo, selamat malam. Ada Agnes Monica, ada Kepunyaan BCL. Apa tuh? Aduh, Anak Papa 01. Request lagunya Kobe, Pesta Rakyat. Wow. Pesta Rakyat. Ini lagunya enggak terlalu keras kan ini, Bang? Malam loh, nanti orang pada bangun kekagetan mereka. Pesta Rakyat Kobe. Coba ya. Ini oke deh, kita wow. Dia kayaknya lagu cepat ya. Lagu kencang mungkin ini lagunya ya. Nanti orang pada bangun loh Bang. Ada request lagu lain gak? Ada siapa tuh? Aries Sugianto juga sudah gabung. Andri sudah gabung juga tuh di sana. Aduh. Selamat malam ya untuk Anda semua teman-teman ya. Kita bersama malam hari ini di musik Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sugianto 222, lagu dari Katon Bagaskara. Apa judulnya, Bang? Katon Bagaskara ya.
Coba aku cari dulu ya. Katon Bagaskara yang mana? Lara Hati atau apa nih yang mau? Mbak rekos lagunya di sini di batas kota ini. Tommy J Pisa, kejauhan itu bang. Nggak ada kak, keingat masa laluku. Asik. Memang sih kalau lagu-lagu tahun 2000 ya, kayaknya relate sekali dengan kayak zaman-zaman dulu gitu loh. Momen-momen zaman dulu itu dapat sekali kalau lagu-lagu tahun 2000 kita dengarkan di tahun ini pun juga, aduh, kenangannya masih tersimpan rapi kayaknya ya. Iya kak, betul kak itu. Thank you ya anak papa. Anak mama. Thank you, kita sudah dikirimkan bunga rose dari Wauni Selatan. Keren. Yanto 28288 juga sudah gabung. Tap-tap layar teman-teman ya, jangan lupa ya. Thank you Bang Alfa yang selalu tap-tap layar tuh, dia tidak pernah bosan. Thank you teman-teman ya. Pokoknya kita, waduh, kita dikirim kopi juga. Aduh, thank you. Cuma satu kopinya, Bang. Kita di sini ada Bang Jerry. Ada Beli Made juga malam hari ini. Jangan satu lah, tiga atau kali banyak nih boleh. Thank you anak papa ya. Salam untuk teman-teman di Wauni Selatan pastinya. Selamat malam untuk semuanya deh yang waduh, kita jadi kirim kopi di sana, di seberang. Thank you. Azmi Rahman juga sudah join. Thank you ya. Isya sudah gabung juga. Halo, selamat malam teman-teman. Kita hadirkan lagunya dulu pendengar ya. Nanti setelah itu kita buka-buka WhatsApp lagi. Yang ingin request boleh request aja. Nanti kita bacakan setelah Lintas Nada yang akan hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini bersama Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda semua. Lagu Kobe, aduh terpaksa kita skip ya pendengar ya. Keras sekali kayaknya. Biar yang di tanah kayaknya bangun itu deh. Takut. Kalau malam dengar lagu keras, kayaknya kalau di suasana malam ini enaknya kita mainnya di lagu slowly lah malam hari ini. Thank you yang sudah request. Ada Katon Bagaskara, Pilot Sepanjang Hidupku, Dirli Sampai ke Ujung Dunia. Kobe kita putarkan besok siang, boleh deh. Kita putarkan siang biar tidak pada ngantuk. Kalau malam hari ini kayaknya kita putar yang tadinya ngantuk langsung on a fire lagi deh kembali. Thank you anak papa ya. FM Pro 1 Kendari gelombangnya lemah banget, suaranya gak jernih. Dengarnya via apa nih? Lewat RRI digital bagus tuh. Yang penting jaringannya ada, yang penting paketnya ada, pasti enak. Oke lah ya, untuk Anda yang ingin bergabung kembali boleh, kita masih buka kesempatan 0813-545-0967 boleh. Kemudian juga di 0401-3124-008. Kayaknya kena apa ya, jalur 008-nya kayaknya ini deh. Kalau di telepon kayaknya sibuk gitu ya. WhatsApp aja deh kalau enggak bisa tembus di jalur 008, kayaknya lagi trouble tuh handphone tuh HP di luar kayaknya ya. Anak papa 01 ganti Kak, The Passport Cinta Mati. Oke, Cinta Mati. Cinta Mati. Mudah-mudahan Cinta Matinya hanya untuk RRI ya. Asik. Thank you lah. Untuk Anda pendengar ya, ada Bang HR juga yang sudah gabung, Muhammad Jufri Randy, Ita, Muhammad Dery juga sudah gabung. Tadi juga Bang Aries tadi ya, request lagunya Kangen Band tentang Aku, Kau, dan Dia. Tuh tadi di awal, oke, kita sudah kasih masuk semua tuh di playlist pastinya untuk di malam hari ini. Selamat malam ya pokoknya untuk Anda semua deh yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang baik pastinya untuk Anda, kabar yang sehat, dan mudah-mudahan lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster lah untuk Anda di malam hari ini. Wilman, malam kakak, salam dari Pekanbaru. Salam juga, salam dari RRI Kendari ya. Ada yang request juga tadi film favorit ya, Sheila on Seven, nanti kita putarkan. Muhammad Jufri Randy, boleh request kak? Boleh dong, lagu Indonesia ya, spesial tahun 2000, boleh silakan digaskan malam hari ini teman-teman. Tap-tap layar jangan lupa ya, pokoknya tap-tap layar terus dong, pokoknya sampai tembus tap-tap layar ya. Tadi ada yang request lagu apa tadi ya? Tapi tadi di TikTok kayaknya deh. Tunggu ya, The Passport tadi apa judulnya? Cinta Mati ya? Oke deh, Cinta Mati untuk Anda. Ada juga tadi penyiar dari Pro 2 Pekanbaru ya tadi ya. Thank you ya, sudah gabung ya, sudah join juga di TikTok, sudah singgah. Thank you, ada kupu-kupu. Kak nih, Bang apa tuh? Bang GN, Cipondo, Tangerang, Kota. Salam kenal, oke. Samson, Kenangan Terindah. Enak nih, Samson, Kenangan Terindah akan hadir ke ruang dengarnya. Oke deh, kita hadirkan juga. Kita sudah kasih masuk di playlist ya semua ya. Kenangan Terindah juga sudah masuk. Ada Tentang Kau, Aku, dan Tentang Aku, Kau, dan Dia juga sudah masuk. Samson, Kenangan Terindah, boleh. Kenangan Terindah, mudah-mudahan kenangannya kenangan baik ya. Karena terindah berarti pastinya kenangan baik dong. Yang tidak baik berarti dihempaskan saja begitu ya. Salam dari Bau-Bau Kak, selamat tugas Kak. Iya, siap. Ikrama, keren. Keren, namanya keren. Salam dari Pekanbaru dari Ilwan, Iksan juga sudah gabung, Iksan SR, thank you. Ikrama juga sudah gabung dari Bau-Bau, teman-teman di Bau-Bau, selamat malam. Selamat malam untuk Anda semua ya. Putarin ya Kak, Cinta Mati. Oke, sabar ya, sabar menanti. Kita sudah lepas di menit ke-50 pendengar ya untuk saat ini. Thank you yang sudah gabung di TikTok.
Musiknya kebesaran kak, tenggelam voice-nya kakak. Iya kak. Masa, ini emang sudah suka main-main dia ini ya. Kenapa ya ini? Nah, coba kalau begitu. Ini dia feedernya suka main-main kalau malam. Kayaknya ada penunggunya. Ada Bang Amrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amrul ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Tidak terasa Bang Amrul dari Kota Palembang. Widih, keren. Dari Kota Palembang jauh-jauh loh dia mampir di RRI Kendari. Makasih ya. Thank you. Salam untuk teman-teman yang ada di Palembang malam hari ini. Dapat salam dari RRI Pro 1 Kendari ya. Untuk Anda pendengar ya yang sudah join malam hari ini, thank you. Makasih, keren di TikTok Kendari rame ya, tap-tap layar. Makasih banyak ya teman-teman ya. Makasih yang sudah gabung di sana, yang kirim-kirim apa tuh kopi, apalagi tadi tuh tanda hati, thank you. Yang tap-tap layar juga makasih banyak ya. Makasih banyak pastinya. Thank you. Amrul dari Kota Palembang. Rama juga tadi dari Bau-Bau. Kemudian tadi ada warga Wawoni ya. Selamat malam. Ada pokoknya banyak deh yang sudah join, thank you ya. Makasih banyak deh pokoknya. Kita hadirkan lagu-lagu pilihannya. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita. Sama-sama kakak penyiar. Oke. Sama-sama, jangan bosan-bosan tap-tap layar ya. Setiap hari live-nya ya kak. Iya dong, setiap hari. Kalau di Ruang Rindu, setiap hari di jam yang sama. Kalau di jam 2:30 sampai di jam 4 sore, kita mainnya di Music Request. Sore juga kita live juga. Kemudian kalau di Pro 4, jam 4 sore langsung gabung lagi di TikToknya RR Kendari. Karena di sana ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang suka lagu dangdut di sana tempatnya, di Pro 4 nanti. Live-nya sama di RRI Kendari juga pastinya. Jadi terus stay tune bersama kami di RRI. Kalau bukan live di TikTok, kami live di Facebook, live juga di YouTube kami. Jadi pantau terus gitu ya. Jadi banyaklah rangkaian mata acara yang tentunya kami live-kan di digital untuk Anda semua, untuk siapa lagi. Makasih ya teman-teman sudah lewat di 53 untuk menit saat ini dari pukul 22 malam. Selamat malam, kembali kita ucapkan untuk Anda selamat istirahat. Mudah-mudahan lagunya bisa jadi mood booster, teman istirahat di malam hari ini. Selamat malam, kita tuntaskan untuk Ruang Rindu. Kami dari studio yang bertugas, Ulan. Ada yang bertugas di operator, penata musik, ada Bang Jerry, ada Blimade juga, teknik yang sedang bersantai di luar sana mereka, teman-teman saya ya. Selamat malam untuk Anda semua. Jangan bosan-bosan join bersama kami di live TikTok RRI Kendari. Karena setiap hari di jam yang sama itu kami live terus pokoknya. Jadi jangan bosan-bosan nonton, jangan bosan-bosan tap-tap layar. Kita tuntaskan ya untuk Ruang Rindu edisi hari ini 2 Juni 2026. Setelah Ruang Rindu kita hadirkan kembali untuk rangkaian Inspirasi Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan subuh hari ini ada Ilham yang akan menemani dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tunggunya untuk di kebersamaan kita pada subuh hari ini ya, kita akan terus berbagi sampai nanti di siang hari dengan beberapa informasi yang sudah kita akan sajikan untuk pendengar yang menemani aktivitas di hari ini untuk penanggalan tanggal 3 Juni 2026. Dan juga nanti dari rekan-rekan kita yang akan terus berbagi juga dari berbagai informasi sampai nanti di luas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita akan dengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Kaf ayat 1 sampai 45.

0: صدق الله العظيم.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

0: Rer, untuk melanjutkan perjumpaan di subuh hari ini ya, kita akan bergabung dengan program mata acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Mendengar di manapun Anda berada untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi subuh hari ini. Tentunya kita akan hadirkan seperti biasa ya, yang akan menemani kita, yang membawakan tausiah singkat, juga berbagi buat pendengar yang ingin terhubung dan berbagi pertanyaan di kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Saat ini kita sudah hadir ya, dan juga terhubung bersama dengan Haja Andi Wahyu Pik SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi nih Bu Ustazah.
3: Iya, selamat pagi.
0: Iya. Mungkin ini untuk topik kita di Mutiara Pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan membangun karakter bersih sejak dini dalam keluarga ya, Bu Ustazah.
3: Iya.
0: Baik. Sebagai pengantar mungkin Ustazah di awal perjumpaan kita subuh hari ini, silakan. Iya.
3: Kalau pengantar Mas Rom berapa menit ya pengantar itu?
0: Iya, mungkin sekitaran beberapa menit aja, 10 menit.
3: Iya. Oke.
0: Iya, silakan.
3: Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa'ala anhi wa sahabi amma badu. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan dalam keadaan segar sesudah istirahat kita di malam hari, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya masih ditetapkan di dalam hidayahnya Allah. Atas segala nikmat yang Allah berikan, kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tetap tercurah ke hadapan baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'ahum, para ulama, para kiai yang turut memperjuangkan agama Islam ini hingga sampai kepada kita semuanya. Terima kasih kepada RRI yang kembali mengundang kami untuk mengisi salah satu program acara yaitu Mutiara Pagi. Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, pada pagi hari ini kita memilih tema yaitu membangun karakter bersih ya secara sejak dini di dalam keluarga. Kenapa kita memilih tema ini? Karena ya khususnya kita yang di perkotaan, kita masih melihat ya pemandangan baik di pembuangan sampah ya, walaupun sudah disiapkan tempat sedemikian rupa, tetapi di sepanjang jalan ya, di sepanjang Kota Kendari ini kita masih menemukan sampah-sampah berserakan. Dan saya kira ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu saya sebagai penyuluh agama dan juga sebagai ketua penyuluh agama untuk Sulawesi Tenggara sangat mensyukuri kesempatan ini dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak kepada kita semuanya sebagai warga yang baik dan juga khusus kepada teman-teman saya sebagai penyuluh di mana saja berada yang sempat mendengarkan siaran ini, bahwa mari untuk pengendalian sampah dan pengelolaan sampah ini untuk menjadikan perhatian kita bersama. Kita sama-sama mencari cara, mencari solusi, dan membangun koordinasi yang terstruktur agar kiranya sampah yang sampai hari ini masih menjadi masalah bisa kita tangani bersama, dan ada solusi dan ada hasil yang lebih baik ke depannya. Baik, jadi membangun karakter bersih. Jadi kita bicara tentang karakter dulu ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bahwa karakter itu adalah watak dan tabiat yang dibentuk, yang ditempa, ya, yang dipelajari, yang dilatih dan dilakukan atau berproses secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dia menjadi permanen, konsisten dan bertanggung jawab. Itu ya. Jadi itu yang kita harap, karakter. Karakter itu watak dan tabiat yang sudah permanen, karena dia dilatih, dipelajari, dibentuk dan dia menjadi pilihan. Karakter itu. Dan tentu kita semua sangat berharap bahwa generasi kita selanjutnya ini nanti mempunyai karakter yang baik, karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan di zamannya masing-masing. Jadi karakter itu unsur-unsur karakter yang memuat tentang nilai moral, perpaduan antara etika dan perilaku, apakah baik atau buruk. Konsistensi, ya, perilaku yang berulang-ulang, yang menetap, yang permanen, tidak, bukan sementara, tapi dia konsisten. Karena dia menjadi pilihan, maka dia konsisten, permanen. Dan bertanggung jawab, artinya karena itu adalah sebuah keputusan yang dipilih, maka kita bersedia untuk menanggung akibatnya, ya, akibat dari sebuah pilihan yang kita pilih. Jadi karakter itu adalah mengandung nilai moral, konsistensi dan tanggung jawab. Selanjutnya karakter bersih. Nah, kita sebagai orang Islam, ya, agama kita sangat menganjurkan untuk hidup bersih. Bersih, bahkan dalam agama kita kita hidup bersih dan suci, ya. At-tuhuru syatrul iman. Bersih dan suci itu adalah bagian dari iman. Para ulama menafsirkan bahwa bersih bagian dari iman ini adalah kebersihan dalam makna ibadah, ya. Di mana kebersihan kita berwudu, mandi jenabat, kesucian pakaian dan tempat ketika kita akan menghadap Allah. Itu. Jadi kebersihan bukan sekedar kesehatan, tapi kebersihan itu adalah pondasi keimanan. Yang kedua, kebersihan yang dimaksud adalah mencakup kebersihan hati, nah, kebersihan batin. Bagaimana kita bisa mengendalikan hati dan jiwa kita bersih dari iri, bersih dari dengki, dendam, dan kebencian. Yang ketiga, kebersihan sebagai budaya. Jadi ulama ini yang menafsirkan seperti ini, ya, bersih dari bagian dari keimanan. Adalah kebersihan sebagai budaya. Bagaimana kebersihan itu dibudayakan, ditumbuh kembangkan, ya, dalam kebiasaan sehari-hari. Mulai dari rumah kita sendiri, tempat ibadah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Selanjutnya kebersihan itu adalah kesehatan. Jadi banyak penyakit yang muncul diakibatkan karena sanitasi yang buruk, seperti diare, infeksi, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang kelima, kebersihan itu adalah bentuk, nah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika kita membudayakan hidup bersih, ya, berarti kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita mungkin ya sebagai pribadi kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang banyak di luar sana, tetapi khusus di dalam keluarga kita, anggota keluarga kita, kita bisa mengambil peran. Ya, bisa mengambil peran khusus untuk di dalam keluarga kita, bagaimana membangun karakter bersih itu di dalam anggota keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita sejak dini. Nah, bagaimana anak kita yang sejak dini, yang sejak usia balita, bisa paham tentang bersih, ya, bisa secara mandiri mempraktekkan kebersihan, baik untuk dirinya, pakaiannya bersih di dalam rumah maupun di lingkungannya. Nah, ini adalah peran kita sebagai orang tua, membangun karakter itu sesungguhnya ada di dalam rumah kita, ya. Kita sebagai orang tua yang membangun karakter anak kita dengan bagaimana? Yang pertama tentu kita sebagai orang tua memberikan keteladanan. Kita orang tua dulu yang harus paham, mengerti dan sadar tentang pentingnya bersih itu. Yang kedua, pembiasaan, ya, menyediakan tempat sampah di rumah. Ya, membiasakan menyediakan tempat sampah di rumah. Ada sampah untuk anorganik, ada yang untuk organik. Jadi dipisah sampah plastik dan sampah organik, karena sampah organik itu membusuk. Kalau dia menyatu dengan plastik, plastik tidak bisa terurai, sementara organik bisa terurai. Yang lebih bagus lagi kalau kita dari rumah sudah bisa memilah, ya, yang sampah yang masih bisa didaur ulang, yang sudah bisa kita sendiri mengumpulkannya lalu menyetor langsung ke bank sampah. Karena sekarang itu insya Allah sudah banyak kelurahan-kelurahan yang memiliki bank sampah. Jadi kita rumah-rumah tangga sudah bisa memanfaatkan ini, memilah sampah dari rumah. Yang masih bisa didaur ulang, ada harganya, bisa kita bawa langsung ke bank sampah. Dan yang organik bisa kita olah sendiri menjadi pupuk organik, atau bisa kita buang di kebun-kebun dekat rumah atau di lahan-lahan, ya, lahan-lahan kosong, karena sampah organik itu bisa mudah terurai dan menambah kesuburan tanah. Jadi tidak usah ikut dibuang dengan sampah plastik di pembuangan sampah. Kasihan juga yang buang sampah itu, ya. Yang ketiga adalah membangun komunikasi efektif. Jadi kita sebagai orang tua memberikan penjelasan kepada anak-anak, ya, sejak kecil, sejak balita, memberikan penjelasan, ya, tentang apa itu kebersihan, membangun pemahaman, membangun kesadaran, dan kita menstimulan supaya anak itu bisa mempraktikkan dengan senang hati, ya, tentang bersih ini. Ya, kita memberikan pandangan bahwa bersih itu adalah kebaikan, ya, bersih itu adalah kesehatan, bersih itu adalah keindahan, dan yang tidak kalah pentingnya, bersih itu adalah kehormatan. Ya, bisa menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa jika kita kotor, ya, semrawut, tidak bersih, itu akan dijauhi dengan teman-teman, gitu ya, gampang sakit dan lain sebagainya. Dan kita mengajarkannya bagaimana caranya hidup bersih, buang sampah di tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir yaitu pola asuh yang tepat. Artinya kita sebagai orang tua, kasih sayang itu dilengkapi dengan memberikan aturan yang jelas dan tegas. Nah, khusus di rumah-rumah kita sudah menyediakan tempat sampah, kita tegaskan anak kita buang sampah di tempatnya dan dibuatkan jadwal buang sampah. Jadi kalau bisa sampah itu tidak berlama-lama di rumah, tidak terfermentasi di rumah berlama-lama. Jadi segera kalau bisa di, kalau Perda Kota Kendari tentang pengendalian sampah ini, ya, kalau tidak salah itu dihimbau untuk membuang sampah di malam hari. Karena di pagi hari itu mobil-mobil pengangkut sampah itu sudah beroperasi. Jadi diharapkan di pagi hari itu pinggir jalan Kota Kendari sudah bersih. Nah, sampahnya sudah diangkut. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa bersih ini tadi kita jelaskan, ya, bagian dari ibadah, ada kebaikan di situ. Ada sebuah hadis, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi tariqin. Dari Rasulullah, Rasulullah bersabda bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan. Ketika itu wajada gusnoi shaukin. Ketika itu dia menjumpai duri, ya, duri kayu. Fa'akharahu, maka dia menyingkirkannya. Fasyakarullah, maka Allah mensyukurinya. Lahu baginya, faghfarullah, maka Allah mengampuninya. Pada riwayat ini dijelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan bahwa satu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan dan dia menemukan duri di jalan yang bisa mengganggu kenyamanan orang yang berjalan. Lalu orang laki-laki ini membuangnya, yang menyingkirkannya. Kata Rasulullah, Allah mensyukuri kebaikan orang laki-laki ini dengan cara Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, jadi membuang duri di jalan ini, ulama juga menganalogikan itu adalah sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Jadi termasuk sampah-sampah. Jadi kita jangan menjadi penyumbang sampah yang mengganggu ketentraman orang di fasilitas umum. Jangan menjadi penyumbang, tapi kalau bisa kita menjadi salah seorang yang andil, kita justru ikut andil untuk memberikan solusi terhadap segala sesuatu yang mengganggu kelancaran, yang mengganggu kenyamanan orang di jalan. Nah, termasuk apabila ada sampah yang berserakan, minimal kita tidak menjadi penyumbang sampah, itu ya, yang menambah kotornya, ya, menambah tidak nyamannya itu ya, fasilitas umum itu. Jadi ketika kita andil di situ, mencurahkan perhatian, ya, meluangkan waktu, menyumbangkan tenaga dalam hal pengendalian sampah ini, ya, minimal sampah rumah tangga kita sendiri, itu jangan kita menganggap sia-sia. Bahwa itu ternyata mengandung pahala, ya, mengandung pahala. Ada kebaikan di dalamnya. Itu ya, kata Rasulullah juga mengatakan, jangan kamu membuang kotoran di tempat jalannya manusia dan di tempat bernaungnya manusia. Jangan membuang sampah, jangan membuang kotoran. Artinya jangan kamu mengganggu kenyamanan di tempat lewatnya manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Artinya kita jangan menjadi penyumbang sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan manusia. Nah, ulama juga menganalogikan ini, ya, termasuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, kalau ini Bapak Ibu kita semua kepala keluarga bisa membangun kesadaran anak-anak kita sejak dini dan itu berlangsung, ya, dalam waktu yang cukup lama, maka kita harapkan itu menjadi karakter sehingga dengan sendirinya secara otomatis, ya, generasi-generasi kita berikutnya itu punya kesadaran yang tinggi tentang pentingnya dan manfaat dan mampu mempraktikkan hidup bersih, ya, tidak hanya secara batin tetapi lahir dan batin, mulai dari keluarga yang kita harapkan nanti akan bermanfaat selanjutnya baik di lingkungan kerjanya maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Bapak Ibu sekalian pendengar di mana saja berada, itu saja mungkin yang menjadi pengantar dulu. Insya Allah akan kita kembangkan dalam sesi tanya jawab berikutnya. Baik, Muhammad Ilham. Silakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tentunya kita undang, ya, untuk di perjumpaan kita berbagi pertanyaan terkait dengan topik yang sudah dipaparkan tadi dengan Ustazah di perjumpaan kita subuh hari ini, yaitu membangun karakter bersih, ya, sejak dini dalam keluarga. Dan Ustazah, ini sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita, ya, di jalur WhatsApp lebih tepatnya, ya. Ada yang bergabung dari Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah Mutiara Pagi dari Pak Yosef yang ingin bertanya, membangun karakter manusia. Nah, manusia punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang sopan, santun, tutur katanya halus, ada yang tutur katanya kasar, bahkan sombong, egois. Lalu kita menasehati, hai, janganlah engkau kasar dan sombong dan egois. Sungguh Allah tidak suka sifat sombong, tetapi tidak bisa merubah sifat kasar dan sombongnya itu. Nah, bagaimana kalau kita menasihati orang seperti itu, Bu Ustazah? Dan ini ya, yang pertanyaan yang dilontarkan dari Pak Yosef dari Jalur Rasa.
3: Pak Yosef, kayaknya Pak Yosef ini intens ya mengikuti siaran RRI. Perasaan yang setiap saya mengisi, Pak Yosef nih selalu respon.
0: Semoga
3: Pak Yosef sehat ya di sana.
0: Amin.
3: Walaupun jadi pertanyaannya dia tidak terlalu pas ya dengan materi kita pada pagi hari ini tentang karakter ya.
0: Tentang karakter.
3: Iya Pak Yosef, iya memang. Kadang ada orang yang karakternya itu sudah terbentuk. Jadi memang karakter itu dibentuk sejak dini. Kalau sudah dewasa karakternya itu sudah terbentuk. Tapi kalau ada kemauan untuk berubah itu bisa. Ya. Bisa. Walaupun sudah terbentuk bisa dirubah. Tentu dengan pertimbangan. Tentu ada pilihan-pilihannya. Kenapa kita harus berubah? Ada pertimbangan manfaatnya, baik dan buruknya itu ya. Apalagi kalau kita orang yang beragama, ada pahalanya di situ. Kalau kita merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, ada pahalanya. Kalau di dunia mungkin ada manfaatnya, kita menambah apa, ada menambah kebaikan, kehormatan, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita sudah menasehati orang yang punya karakter buruk tapi dia tetap tidak berubah? Ya. Jadi kalau kita ya dianjurkannya tetap mengajak kepada kebaikan. Di sini juga ya Rasulullah mengatakan bahwa mengajakmu kepada kebaikan itu adalah pahala sedekah bagimu. Jadi orang yang selalu mengajak kebaikan, orang yang berniat merubah karakter buruk seseorang dengan selalu mengajak kepada kebaikan itu adalah juga menjadi pahala sedekah baginya. Wa amruka bil ma'rufi. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu terhadap saudaramu, laka sodakotun bagimu adalah pahala sodako. Wa amruka bil ma'ruf. Nah, termasuk perintahmu kepada kebaikan. Kamu mengajak kepada kebaikan. Menasihati orang yang punya karakter jelek untuk berubah menjadi baik, itu juga menjadi pahala sodako bagimu. Jadi tidak sia-sia kita. Selagi kita masih mampu, ya mari tetap mengajak. Tidak putus asa. Mengajak itu tidak hanya dengan kata-kata. Ya, terkadang kita ini tidak begitu senang atau mungkin kadang tidak begitu respon kalau dalam bentuk kata-kata. Tetapi kalau dalam bentuk keteladanan, ya, hal perbuatan. Ketika kita berteman, umpama ya, kita berteman, punya bestie, ya, yang karakternya kurang baik, tetapi kita punya memperlihatkan karakter yang baik, lahir, batin, itu ya. Bersih secara batin, bersih juga secara fisik, sehingga memberikan kenyamanan kepada orang-orang dekat kita. Dia bisa merasakan kenyamanan itu. Jadi kita tidak dengan berkata-kata, tetapi dengan action. Gitu ya. Memberikan keteladanan yang bisa dirasakan langsung oleh orang dekat kita. Nah, insya Allah itu bisa menjadi nasihat, menjadi ajakan yang bisa ditiru. Selain kita memberikan keteladanan, ya kalau bisa dengan kalimat, walaupun tidak banyak, kalimat sedikit saja. Ya. Dengan keteladanan yang kita berikan, dengan manfaat yang bisa kita rasakan. Ya juga dengan doa. Ya. Jadi bisa juga Pak Yosef kita mendoakan. Semoga teman kita yang kita sayangi, atau semoga anggota keluarga kita yang kita sayangi ini, yang punya kebiasaan buruk, diberikan hidayah, diberikan kemampuan meninggalkan kebiasaan buruknya.
0: Baik.
3: Gitu. Jadi, begitu ya Pak Yosef. Kita tidak ada hak untuk memaksakan orang itu berubah. Tetapi selagi kita berupaya dengan niatan yang baik, kita berhasil atau tidak, itu pahalanya tetap tercatat di sisi Allah. Itu maha bijaksananya Allah itu seperti itu. tidak menyia-nyiakan perbuatan baiknya orang yang berbuat baik. Walaupun mungkin kita tidak berhasil, tetapi tidak sia-sia. Tetap terus ya, karena namanya merubah sebuah karakter itu tidak semudah, itu ya, tidak semudah. Jadi perlu proses mungkin. Tapi insya Allah kalau semuanya kita kerjakan dengan niatan yang baik, yang tulus, tujuan yang baik, ya, insya Allah adalah perubahan, walaupun mungkin tidak drastis begitu ya. Gitu ya Pak Yosef, seperti itu. Jadi tetap saja, jangan berhenti, tapi dengan bijak ya. Kita dengan bijak, tidak memaksakan diri, tidak dengan apa sok-sokan atau mentang-mentang, tidak. Kita tetap mengajak kebaikan itu dengan bijak, sebatas kemampuan yang kita miliki. Gitu Mas Ilham.
0: Baik, Bu Ustazah. Nah ini sudah ada yang bergabung juga, sepertinya masih seperti dengan pertanyaan Pak Yosef juga yang bergabung nih Bu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, dari Imran di Lepo-Lepo mau bertanya bagaimana dengan orang yang karakternya sudah baik, sudah bersih, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan landasan ajaran Islam. Bagaimana orang seperti ini dalam Islam, apakah dia termasuk orang yang buruk atau seperti apa? Silakan Bu Ustazah.
3: Oh ya, jadi mungkin maksud Pak Imran ya, mungkin secara kehidupan sosialnya dia cukup baik ya, karakternya cukup baik. Interaksinya dengan sesama manusia secara sosial mungkin dia sudah sangat baik. Bersih, mungkin itu ya termasuk bersih, ramah mungkin, rajin berbuat baik. Tapi di sisi lain mungkin secara syariat mungkin ya, Mas Ilham ini maksudnya. Mungkin secara syariat dia masih melakukan hal-hal yang melanggar tatanan agama. Itu ya, melanggar tatanan agama. Bagaimana ini yang seperti ini? Jadi Bapak-Ibu sekalian, Allah itu ya, Allah itu maha bijaksana ya, menghargai setiap kebaikan hambanya. Itu tadi yang di hadis di awal yang kita baca ya, bahwa bagaimana Allah menghargai kebaikan seorang laki-laki yang menyingkirkan duri di jalanan dengan memberikan hadiah pengampunan dosa, diampuni dosanya karena kebaikan yang dia lakukan. Itu jadi Allah itu maha bijaksana. Jadi dia tetap tidak, ya mungkin ada orang-orang di sekitarnya yang bisa membantu menyadarkannya bahwa di sisi lain dia sudah mempunyai kebaikan, tetapi harus diikuti dengan kebaikan yang lain lagi ya. Jadi secara syariat kita ini punya kewajiban kepada Allah ya, mengikuti perintahnya Allah seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan pribadi, bermasyarakat ya, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, itu semuanya menjadi satu kesatuan, satu paket. Kita ini sebagai hamba Allah yang sebenarnya diminta adalah ketaatannya kita kepada Allah. Jadi kalau sudah mempunyai karakter yang baik ya, itu alhamdulillah, itu tetap kita apresiasi. Nah adapun yang kurang, nah itulah yang menjadi ladang jihadnya kita itu ya, itulah yang bisa kita bantu untuk disadarkan, untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi yang sudah diperbaiki alhamdulillah, kita berharap sesuatu yang baik ini bisa membantu memperbaiki yang masih kurang baik. Karena kebaikan itu akan memunculkan kebaikan berikutnya, seperti itu. Jadi kalau sudah ada kebaikan yang dimiliki itu, kita sudah bersyukur alhamdulillah. Tinggal kita berupaya, tetap berusaha memperbaiki kekeliruan yang lainnya ya, kekurangan yang lainnya. Jadi jangan putus asa. Begitu juga kita di dalam rumah, anak-anak kita itu tentu ada sudah banyak ya kebaikan-kebaikannya, tapi di sisi lain juga mungkin ada kekeliruannya, kesalahannya yang juga agak fatal. Jadi, tetap kita mengapresiasi kebaikan yang sudah ada, dan kita tetap berjuang untuk memperbaiki yang harus diperbaiki. Jadi dalam Islam itu tidak ada kata putus asa, tidak ada kata berhenti, tetapi terus kita berjuang sampai mati ya, sampai hayat. Setiap kita diberikan kesempatan, diberikan peluang, dan dititipkan amanah sesungguhnya untuk saling memperbaiki, terutama kita di dalam keluarga. Karena setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang Bapak dimintai pertanggungjawaban, seorang ibu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing.
0: Baik,
3: jadi seperti itu Mas Ilham.
0: Ya. Ya, kita masih undang pendengar ya untuk di perjumpaan kita subuh hari ini untuk terkait dengan topik yang tentunya dibagikan di kebersamaan kita, membangun karakter bersih sejak dini dalam keluarga. Nah, ini juga beberapa terkait dengan memberikan pesan kebaikan itu ternyata tidak perlu dengan kata-kata juga ya. Kalau misalkan ada orang yang tidak pandai untuk mengungkapkannya ya, mengatakannya, jadi lewat tindakan seperti itu ya Bu Ustazah ya.
3: Katakan dengan tua Mas Ilham.
0: Iya. Iya, karena jangan sampai ketika kita mengatakannya ya malah pesannya tidak tersampaikan ya. Seperti itu. Baik, kita masih undang pendengar, silakan bergabung sama kita. Kita buka juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung dan berbagi bersama kita seperti Pak Yosep dan juga Pak Imran di Lepo-Lepo ya. Bergabung di jalur telepon di 0813-545-0967. Juga kita hadir di jalur TikTok ya, karena kita sedang live juga untuk kebersamaan subuh hari ini. Yang ingin bertanya juga terkait dengan topik kita untuk di jalur TikTok ya, terkait membangun karakter bersih sejak dini dalam keluarga.
3: Nah, kalau nggak ada pertanyaan Mas Ilham, bisa kita ini tambah sedikit ya tentang ya,
0: terkait dengan ini. Kalau dari Ilham sendiri ada sih pertanyaan nih Bu Ustazah.
3: Oh, ya.
0: Ini kalau misalkan membangun ini ya karakter bersih di dalam keluarga apalagi sejak dini. Nah, ini kita latihnya seperti apa nih? Apakah larangan-larangan ini sudah mulai kita beritahukan kepada anak-anak kita yang mungkin supaya proses itu juga bisa membantu atau seperti apa nih Bu Ustazah?
3: Iya. Jadi memang anak-anak kita harus dibangun kemandiriannya ya Mas Ilham sejak dini. Jadi anak-anak secara mandiri itu responnya tentang kebersihan itu kita harapkan itu sudah lahir itu ya sejak dini. Ya tentu dengan keteladanan yang kita berikan, dengan instruksi yang kita berikan, edukasi itu ya, edukasi yang kita berikan. Kalau dalam rumah sih yang penting ya tempat sampah sudah tersedia, nah, terus selalu diberikan peringatan bahwa buang sampah selalu di tempatnya ya gitu. Ini jangan dicampur itu. Kalau kami penyuluh penyuluh agama, kita kan punya binaan ya, punya binaan pengajian anak-anak. Nah, iwadah itu bisa kita manfaatkan dengan baik untuk membangun pemahaman ya pada anak-anak kita. Anak TPQ itu kan masih TK, masih SD. Itu bisa dibangun sejak dini, kesadaran itu bisa dibangun. Jadi yang kita harapkan bagaimana anak-anak itu secara mandiri ya di dalam keluarga itu, secara mandiri sudah bisa mempraktekkan kesadaran itu sudah ada. Ya, karena bagaimana manfaatnya bersih. Bagaimana indahnya kalau bersih, bagaimana nyamannya kalau kita bersih, bagaimana senangnya kalau kita bersih, itu kalau kita di kalangan anak-anak.
0: Jadi kita contohkan kalau, juga berarti ya.
3: Silakan Mas Ilham.
0: Baik, ini kalau misalkan dari kita sendiri juga mungkin harus menunjukkan ya dari perilaku-perilaku yang ingin kita terapkan ya kepada anak, anak-anak kita di dalam keluarga. Iya, kalau misalkan
3: iya,
0: yang sampai
3: betul,
0: dari
3: itu
0: dari kita
3: sendiri itu, ya.
0: Iya, dari diri sendiri ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, kan jadi rawan juga ini. Bagaimana nih Bu Ustazah?
3: Iya, kalau tidak sesuai dengan keteladanan rawan ya. Ya makanya kita dulu ini ya jadi yang membangun kesadaran ya, kita harus menggerakkan diri kita masing-masing. Menggerakkan diri kita masing-masing, karena kan soal bersih ini kan sebab akibat ya, kita bisa merasakan merasakan bedanya bersih dengan tidak bersih ya. Kita di ibu-ibu ya, di kalangan ibu-ibu kita di kalangan ibu-ibu ya, urusan menerima tamu itu kan ibu-ibu ya, kita tentu juga malu begitu ya, tidak nyaman kalau kita kedatangan tamu terus umpama rumah kita ini kotor. Sampahnya berserakan, itu kan kita malu. Tidak ada perasaan kita, kehormatannya kita ini hilang. Nah itu.
0: Baik.
3: Nah makanya itu perlu. Jadi bersih setiap saat ini. Setiap saat kita tetap bisa mengendalikan sampah-sampah di rumah tangga kita. Jadi mana di dalam Islam itu kan juga ada anjuran untuk memuliakan tamu. Muliakanlah tamumu. Ya, dengan cara apa ya? Ketika tamu kita datang ke rumah, dia bisa duduk dengan nyaman, ya bisa ngobrol dengan nyaman, mungkin bisa menyampaikan kepentingan dengan nyaman, dengan tidak terganggu. Tidak terganggu bau busuk, tidak terganggu pandangan dengan sampah yang berserakan. Nah, terutama yang mungkin punya anak kecil, jangan sampai popoknya kita menjadi penerima tamu di depan pintu. Maka itu perlunya setiap rumah tangga itu menyediakan tempat sampah di tempat-tempat yang sesuai. Jadi jangan tempat sampah itu disimpan di tempat pintu masuk, janganlah. Jadi simpan di tempat yang sedikit agak terlindungi dari pandangan tamu yang masuk. Tapi semua anggota keluarga tahu bahwa di sini tempat buang sampah. Kalau bisa sampahnya jangan berlama-lama ya, setiap malam dibuang. Supaya tidak mengeluarkan aroma yang jadi budaya bersih ini perlu menjadi perhatian kita bersama, ibu, bapak, dan anak-anak. Kalau satu keluarga semuanya sadar tentang bersih dalam rumah tangga, insya Allah lingkungan kita akan otomatis akan tercipta itu suasana yang bersih, kalau setiap keluarga sudah punya kesadaran itu. Nah, ini yang ingin kita bangun, ya, membangun kesadaran dari rumah-rumah dulu.
0: Baik, Mas Tahir. Ya, ini sebenarnya masih banyak yang ingin Ilham tanyakan, tapi sepertinya semakin sedikit untuk di perjumpaan kita nih, Bu Ustazah ya. Ya, semoga kita diberi kesempatan berikutnya dengan beberapa topik menarik yang lainnya. Nah, ya, mungkin baik, ini terkait dengan topik kita nih ya, membangun karakter bersih sejak dini dalam keluarga. Mungkin sebagai kesimpulan nih sebelum kita tutup perjumpaan kita pada subuh hari ini, silakan Bu Staza.
3: Closing ini ya, Mas Ilham ya.
0: Iya, benar.
3: Tutup ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini ya, bahwa kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Ini adalah sebuah pesan mendalam dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan betapa pentingnya kebersihan. Nah, tafsir hadis ini mencakup kebersihan lahir batin yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, kesehatan, budaya, kehidupan sehari-hari. Mencakup kebersihan diri, kebersihan rumah, dan lingkungan. Yang kita harapkan ini bisa kita tanamkan di dalam keluarga kita masing-masing, menjadi sebuah karakter kepada semua anggota keluarga kita, sehingga bisa memberikan manfaat baik di lingkungan keluarga kita maupun di lingkungan tempat tinggal kita bersama. Demikian Mas Ilham untuk topik kita pada pagi hari ini. Semoga tetap bermanfaat. Amin. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atau dianggap berlebihan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Amin.
3: Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar, karena kita sudah di ujung dari perjumpaan kita ya, untuk program atau acara Mutiara Pagi ya, di kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung juga di jalur WhatsApp. Dan mungkin yang belum sempat bergabung ya, mungkin di kesempatan berikutnya bisa berbagi juga di kebersamaan kita di Mutiara Pagi ya. Masih tentunya akan terus menemani dari Senin sampai setiap hari lebih tepatnya ya, selama satu minggu akan terus menemani Senin sampai Minggu dari program Mutiara Pagi. Nah, Ilham pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin.
2: Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9. Tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100.
0: Pokok-pokok berita utama pada kebersamaan kita pagi hari ini. Inilah pokok berita utama. Dari Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah, dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu tanggal 3 Juni 2026. Bersama saya, Rico Ilham.

0: Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Berikut laporan dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Sekolah

0: bahkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai kemiskinan, karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin. Miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
0: Gubernur Andi Sumengeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
2: Panggung ekspresi Sekolah Dasar Negeri 1 Badia Bau-Bau menampilkan prestasi dan kreativitas siswanya. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
3: Karena kami SD 1 Badia, Pak, jujur banyak prestasi yang kami capai, bahkan ada gelar kejuaraan-kejuaraan di luar daerah.
4: Ratusan siswa, orang tua, dan tamu undangan memadati kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi kelas 6 SD Negeri 1 Badia, Kota Bau-Bau pada Senin malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan bakat, kreativitas, serta berbagai prestasi yang telah diraih selama menempuh pendidikan di sekolah. Beragam penampilan disuguhkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pertunjukan melukis, azan, ketangkasan pramuka, pencak silat, taekwondo, atraksi basket, pembacaan puisi berbahasa Inggris, modern dance, monolog, hingga pemutaran film pendek tentang perjuangan orang tua untuk masa depan anak. Acara juga diramaikan dengan fashion show, bazar, dan lelang produk karya siswa. Kepala SD Negeri 1 Badia, Rusdin, mengatakan, panggung ekspresi merupakan wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil pembelajaran, sekaligus mengembangkan kepercayaan diri mereka di hadapan publik. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan orang tua siswa yang selama ini aktif membantu program-program sekolah. Rusdin menambahkan, SD Negeri 1 Badia juga terus mendorong siswa untuk berprestasi di berbagai bidang. Sejumlah capaian telah diraih siswa sekolah tersebut, baik di tingkat kota maupun di provinsi.
3: Sama juga dengan 2 tahun lalu di natur orang tua siswa, bahwa panggung ekspresi ini, Pak, adalah kegiatan siswa setiap hari Sabtu. Maka kelas 6 menjadi malam ini memperlihatkan, karena kami SD 1 Badia, Pak, jujur banyak prestasi yang kami capai, bahkan ada gelar kejuaraan-kejuaraan di luar daerah, termasuk silat, karate, dan lain. Kemarin tahun 2025 kami juara 1 kriya untuk investigation tingkat Kota Bau-Bau. Setelah ke provinsi kami dapat juara 2. Alhamdulillah juara 2.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan dan bakat mereka. Darussalam menilai kegiatan semacam ini penting untuk membangun karakter dan rasa percaya diri peserta didik. Darussalam juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
5: Balap ini nanti bangga anak-anaknya, ibu bapak ibu, menampilkan ekspresinya di tempat ini. Berikan ruang kepada mereka. Makanya saya marah pada kepala sekolah yang setiap lomba tidak pernah dia ikut. Karena boleh jadi akan menjadi cerita sampai mereka dia sarjana.
4: Melalui kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi ini, SD Negeri 1 Badia berharap dapat terus mendorong lahirnya generasi yang berprestasi, kreatif, dan berkarakter.

0: melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Penggunaan produk dalam negeri dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Yuliana Linda.
2: Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST66 Kendari, Dr. Rince Tambunan, mengajak masyarakat untuk lebih mendukung dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian daerah maupun nasional. Menurutnya, kualitas produk dalam negeri saat ini sudah mampu bersaing dengan berbagai produk luar negeri yang selama ini lebih banyak diminati masyarakat. Dr. Rince mengatakan bahwa masih terdapat anggapan di tengah masyarakat produk impor memiliki kualitas yang lebih baik. Padahal, banyak merek lokal yang telah membuktikan kemampuannya menghadirkan produk berkualitas dengan standar yang tidak kalah dari produk luar. Dan menilai persepsi tersebut perlu diubah melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hasil karya anak bangsa.
3: Tergantung dengan kebutuhan dari setiap individu. Jadi jangan sampai kita hanya terlihat sekejap saja ngelihat brand ini bagus, kemudian kita mengeluarkan duit yang mahal, namun pada dasarnya sesungguhnya produk itu kita tidak butuhkan. Jadi kembali lagi dipahami apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita.
2: Rince mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada produk lokal agar mampu berkembang dan menjadi pilihan utama di pasar domestik. Beliau menegaskan bahwa meningkatnya penggunaan dalam negeri tidak hanya berdampak pada kemajuan usaha kecil dan menengah, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, produk lokal diharapkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus memiliki daya saing yang kuat di pasar global.
1: Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani melaporkan.
4: Peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan lingkungan mereka.
5: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pastikan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
4: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, letak geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar, kita masih berbagi tentunya ya terkait dengan kelompok usaha Katapai Sulaa di Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi sambal berbahan dasar ikan asap yang menawarkan cita rasa khas dengan aroma smoky. Dan juga produk ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah ikan asap yang telah mereka produksi sejak 2020. Mengenai hal itu, Afriansyah dari RRI Bau-Bau melaporkan.
6: Salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
7: Kelompok usaha Ketapai Sulaa di Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi sambal berbahan dasar ikan asap yang menawarkan cita rasa khas dengan aroma smoky. Produk ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah ikan asap yang telah mereka produksi sejak 2020. Ketua Produksi Ketapai Sulaa, Linda, mengatakan sambal ikan asap lahir dari upaya mengembangkan produksi olahan berbasis ikan asap yang sudah lebih dulu dipasarkan.
6: Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir kita harus ada inovasi produk. Nah, salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
7: Saat ini Ketapai Sulaa memproduksi dua varian, yakni sambal tuna asap dan sambal cakalang asap. Proses produksinya masih dilakukan secara manual dengan memadukan ikan asap, cabai, bawang, dan berbagai bumbu pilihan. Meski tanpa bahan pengawet, sambal ini mampu bertahan hingga 6 bulan dalam kemasan dan telah mengantongi izin BPOM. Produk dipasarkan dalam kemasan botol plastik 150 gram seharga Rp30.000 dan botol kaca 230 gram seharga Rp50.000. Dari kedua varian yang tersedia, sambal tuna asap menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen. Selain dipasarkan di Bau-Bau dan sekitarnya, produk ini juga kerap dibawa sebagai oleh-oleh ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, usaha ini masih menghadapi tantangan berupa ketersediaan bahan baku dan perluasan pasar. Kenaikan harga ikan maupun keterbatasan stok masih mempengaruhi kapasitas produksi. Lina berharap jangkauan pemasaran sambal ikan asap dapat terus berkembang melalui penambahan mitra penjualan di berbagai daerah. Saat ini pihaknya telah memiliki sejumlah reseller dan berupaya memperluas jaringan penjualan dengan membuka peluang kemitraan bagi reseller baru di berbagai daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, mengakhiri untuk Warta Berita pagi ini, berikut kita ikuti program feature yang mengangkat judul Dinamika Roda Kehidupan Para Pejuang Rupiah di Kota Kendari.
8: Di setiap sudut jalanan Kota Kendari, deru mesin dan laju roda seolah tak pernah berhenti. Seiring perkembangan zaman, transportasi kini hadir dengan wajah baru yang lebih praktis dan efisien. Para pengemudi ojek online, ujung tombak mobilitas masyarakat modern. Di balik layar ponsel dan helm yang mereka kenakan, tersimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan harapan besar demi sekerat rezeki.

0: Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Bahkan saat malam mulai menyelimuti kota, tugas mereka belum selesai. Sejak pukul 5 pagi hingga larut malam, mereka siap sedia menjemput dan mengantar penumpang ke berbagai penjuru kota, dari pusat pemerintahan, kawasan pasar, hingga ke wilayah perumahan. Dua roda menjadi teman setia. Jaket dan helm adalah baju sirah mereka. Seperti yang dituturkan Adenang, salah satu pengemudi ojek online di kota Kendari, saat terik matahari siang yang membakar kulit hingga guyuran hujan yang membasahi badan adalah hal biasa yang harus dihadapi demi melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan terjangkau.
1: Itu kerjanya kadang sampai jam 10, jam 11, itu baru pulang. Intinya ya kerjaannya halal.
0: Tidak selamanya jalan yang mereka lalui mulus. Tantangan datang silih berganti, mulai dari kondisi jalan yang kadang rusak, cuaca yang tidak menentu, hingga persaingan yang semakin ketat. Perubahan sistem aplikasi juga menjadi perhatian utama mereka. Namun, dengan senyum dan keramahan khas pengemudi ojek online, mereka tetap melayani setiap penumpang sebaik mungkin. Bagi mereka, kepuasan pelanggan dan keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tantangannya tuh banyak sekali, Bu. Kadang itu sepi, tapi kadang ramai, Ji. Tapi mau media apa tuh harus semangat.
0: Di balik keringat dan lelah tersimpan harapan yang besar. Banyak dari mereka yang berhasil menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang tinggi, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dari hasil mengayuh sepeda motor. Mereka membuktikan tidak ada pekerjaan yang rendah asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kehadiran ojek online bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana mereka bertahan dan berjuang di tengah kerasnya kehidupan.
1: Harapanku itu ke depannya semoga rezekiku lancar, tapi yang paling penting itu saya selalu diberi kesehatan tuh biar saya bisa kerja terus.
0: Jejak roda mereka terus berputar, mengukir cerita di aspal kota Kendari. Mereka adalah pejuang nafkah yang tangguh, pahlawan tanpa jubah yang setia mengantarkan kita sampai tujuan dengan selamat. Bagi mereka, setitik debu dan segaris keringat adalah harga yang pantas dibayar demi senyum orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih para pejuang nafkah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Kendari.

Demikian untuk seluruh rangkaian informasi Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi salah satu solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan berbagi tentunya dengan update dari lalu lintas untuk di kebersamaan kita dalam traffic update.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Traffic update.
3: Traffic update.
0: Mendengar di traffic update kita untuk kebersamaan pagi hari ini ya, kita sudah bergabung juga ya bersama dengan di lantas Polda Sultra Regional Traffic Management Center atau RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Bersama di pagi hari ini sudah ada rekan kita Bribtu Melinda. Selamat pagi Bribtu Melinda.
4: Selamat pagi rekan Ilham.
0: Iya. Silakan untuk informasi dari traffic update kita di pagi ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan membagikan informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas yang berada di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan pantau di Gerbang Rano Metro. Situasi arus lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kondisi cuaca pada gerbang Rano Metro terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop, dan tidak menerobos traffic light serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas, serta tetap berhati-hati terhadap kendaraan besar yang akan melintas di kawasan ini. Beralih ke kawasan berikutnya, di jembatan Teluk Kendari. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Lapulu menuju Kota Lama cukup landai lancar. Begitupun sebaliknya, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kondisi cuaca pada kawasan ini terpantau cerah berawan. Kami menghimbau kepada pengendara agar berhati-hati dan mengurangi kecepatan kendaraannya, tidak berhenti di sepanjang jembatan Teluk Kendari, serta tidak melawan arus saat melintasi kawasan ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, dilihat untuk beberapa pantauan tadi ya, ini sepertinya cukup lancar-lancar ya untuk perjalanan sore hari ini di daerah Rano Metro dan juga di Teluk Kendari sendiri. Nah, untuk di beberapa wilayah lain seperti apa ini kondisinya untuk pagi hari ini, Bribtu Melinda, silakan.
4: Iya. Untuk situasi arus lalu lintas di luar wilayah Kota Kendari yaitu berada di Cukup Kirap Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas terpantau saat ini cukup landai, tidak ada kemacetan dan situasi pada pagi hari ini terpantau cukup cerah.
0: Baik, beberapa tempat mungkin sama juga ya, seperti di wilayah Kolaka, di wilayah mungkin Konsel juga ya ada. Ya, beberapa tempat lainnya di Konsel, Kolaka, mungkin di wilayah lain juga di Sulawesi Tenggara juga terpantau seperti seperti demikian ya, Bribtu Melinda.
4: Benar sekali.
0: Iya. Untuk situasi di jalan saat ini sepertinya tidak ada sesuatu kejadian-kejadian mungkin yang terjadi ya untuk baru-baru ini apa atau mungkin di malam hari tadi seperti itu mungkin ya.
4: Benar sekali, untuk si arus lalu lintas saat ini masih terpantau cukup lancar.
0: Ya belum terjadi apapun ya. Semoga tetap merangsur membaik sampai di sore hari nanti. Ya mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan himbauan untuk di kebersamaan kita sebelum kita tutup perjumpaan kita.
4: Baik rekan Ilham, secara umum situasi arus lalu lintas di kawasan Kendari masih terpantau lancar dan kondusif. Dan kami dari Direktorat Lalu Lintas memberikan informasi kepada pendengar dan pemirsa bahwa 4 hari lagi operasi patuh Anua 2026 akan segera dimulai. Maka mari siapkan diri menjadi pelopor keselamatan.

0: Traffic Update. Dan Bribtu Melinda, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat menjalankan aktivitas.
0: Baik. Ya pendengar, kita masih akan terus berbagi informasi di perjumpaan pagi hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di manapun Anda berada ya. Untuk perjumpaan pagi hari ini kita terus hadirkan dan menemani pendengar dengan rangkaian informasi yang kita rangkum ya untuk perjumpaan kita. Salah satunya ini yang menarik juga terkait dengan tantangan ya untuk pelanggaran hak cipta konten digital. Ini sangat gencar sekali nih untuk penanganan dari hak cipta konten digital. Karena ternyata marak ini pendengar penggunaan media digital di tengah perkembangan teknologi informasi yang turut menghadirkan berbagai permasalahan dan juga tantangan. Salah satunya itu pelanggaran hak cipta terhadap berbagai bentuk konten digital. Dan isu ini juga menjadi pembahasan yang menarik ya sebelumnya, yang dimana dari Kemenkumham gitu ya kan sempat menghadiri juga di perjumpaan kita ya, lebih tepatnya kemarin ya pada Selasa Juni 2026 dari Linda Fatmawati Saleh yang juga membahas sedikit ya terkait dengan pelanggaran hak cipta di ruang digital yang masih sering terjadi baik terhadap karya tulis dari foto, video, musik, desain grafis ataupun dengan konten kreatif yang lain pendengar. Dan kemudahan mengakses sih yang sebenarnya menjadi titik tantangan dan permasalahannya. Dan juga dari banyak penyebar luasan informasi melalui internet seringkali membuat sebagian masyarakat ya mengabaikan dari hak-hak dari pencipta karya tersebut. Dan menurut Linda juga nih banyak kasus penggunaan karya tanpa izin yang dilakukan ya karena kurangnya dari pemahaman ya bahwa penting untuk perlindungan kekayaan intelektual ini ya. Jadi setiap karya yang memiliki nilai originalitas dan ini juga diwujudkan menjadi bentuk yang nyata ya dari segi kreativitas ya yang mendapatkan perlindungan hukum sesuai juga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Linda juga yang menambahkan ya bahwa perkembangan teknologi ini memang memberikan peluang besar untuk para kreator untuk berkarya dan mempublikasikan dari hasil kreativitasnya. Tapi kembali lagi ya, dari teknologi juga memungkinkan terjadinya penggandaan atau penyebarluasan dari konten secara cepat ya, ini tanpa persetujuan dari pemilik dari konten tersebut ya. Jadi untuk hak dari pemiliknya ya, hak ciptanya ya, ini menjadi permasalahan ya, karena banyak mungkin yang comot, yang caplok dari setiap konten yang muncul di sosial media. Dan Rina juga mengimbau untuk masyarakat khususnya pengguna media sosial dan kreator konten ya lebih menghargai juga dari karya orang lain ya dengan mencantumkan sumbernya ya, mencantumkan sumber dari mana ya konten tersebut didapatkan sampai disebarkan ya kan. Jadi meminta izin juga sebelum menggunakan dari karya orang lain ya. Dan tidak melakukan pengunduhan ataupun penyebaran konten secara ilegal. Dan para pelaku kreatif juga didorong untuk mendaftarkan nih ya, karena memang untuk Kemenkum sendiri itu menyediakan ya, menjadi sarana di mana pendengar atau dari yang memiliki ya, dari konten ya, selaku pelaku konten kreatif, dari kreator, dan kekayaan intelektual ini ada perlindungannya secara hukum tentunya ya, dari kekayaan intelektual yang mereka gunakan memperoleh perlindungan hukum yang secara tepat, yang lebih kuat tentunya ya, dan itu bisa diurus ya untuk di Kemenkum sendiri. Jadi melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, ini juga dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya. Ya, berharap juga untuk pelanggaran hak cipta di ruang digital itu dapat diminimalisir ya, supaya tercipta juga ekosistem digital yang sehat, yang aman, juga mendukung untuk tumbuh kreativitas dan inovasi tentunya untuk di Indonesia. Kita masih akan berbagi beberapa yang akan kita hadirkan nih untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kita masih berbagi tentunya untuk perjumpaan kita pagi ini. Dan informasi ini yang menarik juga nih, karena dari Menteri Pertanian, lebih tepatnya Andi Amran Sulaiman, yang dimana memerintahkan ya pengecekan keluhan pupuk dan irigasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, perintah ini disampaikan ini ternyata setelah menerima laporan dari mahasiswa ya saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin. Dan mahasiswa Arham itu melaporkan bahwa kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi di Kecamatan Bonto Maranu ya. Jadi Amran langsung meminta jajarannya melakukan verifikasi dan penelusuran di lapangan seperti apa. Dan Mas Yusa juga menyampaikan ya bahwa kerusakan dari jaringan irigasi di wilayah yang sama ya yang terjadi di sana, dan Amran meminta Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan ya untuk mengawal penyelesaian dari persoalan tersebut. Dan menurut Amran, persoalan petani tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi ya, bahwa setiap laporan nantinya harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Dan juga mahasiswa yang turut mempertanyakan ya strategi untuk mempertahankan swasembada pangan di tengah perubahan iklim ya. Dan dari mereka juga menyoroti bahwa alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi ini ya menjadi perhatian. Jadi Amran ini mengatakan bahwa pemerintah itu memperkuat produksi melalui pembangunan dari irigasi dan juga penyediaan benih unggul. Dan pemerintah juga memperluas modernisasi pertanian dan perlindungan untuk lahan sawah. Juga mahasiswa menanyakan ya pengembangan energi yang terbaru ya berbasis sektor untuk pertanian. Nah, orang juga menyebut bahwa hilirisasi sawah ini menjadi biodiesel ya, mendukung untuk kemandirian energi nasional. Dan di pertemuan yang dilakukan ya dari kuliah umum yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, dari akhir dialog juga bahwa Amran ini mengajak mahasiswa dari membiasakan dia untuk tabayun sebelum menarik kesimpulan ya. Ya, menegaskan juga bahwa kritik itu memang penting ya selama didasarkan pada data dan juga fakta ya. Ya, begitulah dinamika dari dialog yang terjadi ya dari kuliah umum yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita masih akan berbagi untuk perjumpaan kita masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kebersamaan kita yang cerah ini ya, ya Ilham masih menemani tentunya, dan juga beberapa yang akan kita hadirkan juga untuk pagi hari ini. Yang tidak lupa juga nanti untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana kita juga akan berbagi dengan Warta Berita Nasional dan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Untuk kebersamaan pagi hari ini, buat pendengar yang beraktivitas ya, selamat menjalankan aktivitasnya, dan juga yang mungkin saja ya sudah ada yang berada di kantornya masing-masing ya, atau juga sudah ada di sekolah. Ya, selanjutnya kita masih akan hadirkan ya untuk perjumpaan kita dengan informasi terkait dengan cuaca di Sulawesi Tenggara, seperti apa kondisinya, dan semoga saja terus lancar ya sampai di penghujung hari ini. Kita hadirkan dan kita rangkum perjumpaan kita dalam info cuaca.
2: Info cuaca.
1: Benar, kita sudah terhubung ya bersama dengan rekan, dengan prakirawan cuaca. Untuk perjumpaan kita di pagi hari ini ada rekan Sumiana di dengan prakirawan cuaca kita. Selamat pagi rekan Sumiana.
3: Selamat pagi Bung Ilham.
1: Iya, silakan untuk informasi selengkapnya terkait dengan cuaca di Sulawesi Tenggara saat ini seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 3 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Utara. Untuk istri berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe Selatan, hujan ringan di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Kepulauan, dan Bombana. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir dan angin kencang pada dini hari di wilayah Konawe Selatan. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan Wakatobi dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu tanggal 3 Juni 2026, matahari terbenam pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan tanggal 4 Juni 2026, matahari terbit pukul 5.51 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Bung Ilham.
1: Baik, rekan Sumiana, ini kalau misalkan di ya? Bulan ini, bulan Juni ya, ini kira-kira sudah kita memasuki musim apa nih kira-kira untuk bulan ini?
3: Iya, kalau untuk bulan ini sendiri masih dalam masa, untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya, iya, masih dalam masa peralihan begitu dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi memang hujannya masih sporadis gitu atau spot-spot di beberapa tempat, khususnya di wilayah daratannya Sulawesi Tenggara gitu.
1: Baik, jadi curah hujan masih akan terjadi bulan ini ya?
3: Iya, betul.
1: Iya. Baik, hanya memang transisinya menuju kemarau sudah mulai terlihat seperti itu ya?
3: Baik. Iya, betul kan.
1: Baik rekan Sumiana, ya itu tadi ya pendengar untuk informasi terkait dengan informasi cuaca di perjumpaan kita. Dan rekan Sumiana, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini.
3: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya, pendengar, kita masih akan hadirkan juga informasi di perjumpaan kita. Kita masih akan bergabung nanti untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Nasional. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita beralih untuk kebersamaan kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk warta berita di kebersamaan kita pada pagi hari ini.